jaringan hidup atau bukan nih. Nah, ada alasannya tuh. Ada informasi menarik ya teman Bro 2. Jadi di Brodo Spot Priska akan kasih fakta menarik tentang kuku yang mungkin kamu tidak berpikir ya, oh ternyata benar juga ya, kenapa kita kalau potong kuku tidak sakit, atau juga kenapa pertumbuhan kuku tuh cepat sekali, hari ini potong besoknya sudah tumbuh dengan cepat tuh. Jadi teman Brodo, kita akan kasih kamu informasi lainnya itu nanti setelah lagu-lagu berikut ini.

ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada

Teman Pro 2 di Pro 2 Support, kita akan bahas tentang fakta kuku kenapa terus tumbuh dan tidak sakit nih saat dipotong. Fakta yang pertama, teman Pro 2, ternyata kuku kita nih terbuat dari keratin. Jadi kuku manusia tersusun dari protein utama namanya tuh keratin, teman Pro 2. Dan protein ini juga jadi bahan pembentuk rambut, juga lapisan terluar kulit, sehingga sifatnya itu sangat kuat nih, sekaligus lentur, kuat tapi lentur. Nah, keratin pada kuku ini tergolong keratin keras yang punya ikatan lebih rapat dibanding keratin pada rambut. Rambut kita saja ini sangat halus dan lembut ya. Kalau dibandingkan sama kuku itu beda lagi, teman Bro 2. Nah, inilah sebabnya kuku tuh bisa melindungi ujung jari dari tekanan atau benturan-benturan yang ringan. Juga bisa bantu kita melakukan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Tapi teman Bro 2, selain kita berikan kekuatan, keratin ini juga bisa buat kuku tahan terhadap gesekan, terus juga paparan lingkungan. Dan struktur keratin itu bisa buat kuku tidak mudah rusak. Meskipun sering sekali kita potong, kita bersihkan, ya, atau kita gunakan untuk aktivitas berat lainnya. Dan kata lain, keberadaan keratin ini yang menjadikan kuku bukan sekedar pelengkap tubuh ya, tapi juga bagian yang berfungsinya itu untuk jaga kesehatan dan juga melindungi ujung jari kamu. Nah, terus pertumbuhan kuku ini seperti apa, Kak Priska? Kita kasih tahu, teman Pro 2. Pertumbuhan kuku ini berawal dari sebuah jaringan namanya itu matrix ya. Itu terletak di bawah kulit. Jadi tepatnya itu ada di belakang pangkal kuku. Kalau kamu perhatikan tuh, teman Pro 2. Dan bagian ini berfungsi sebagai pabrik utama membentuk kuku. Karena di sanalah sel-sel keratin tadi bisa untuk diproduksi oleh tubuh kita. Jadi sel-sel yang dihasilkan oleh matrix itu akan saling menekan, terus terdorong ke depan, sehingga membentuk lapisan plat kuku yang kita nih lihat sehari-hari. Mungkin kamu bisa lihat ilustrasinya atau video pembentukan kuku ya, teman Pro 2, kalau kamu punya waktu. Dan selama matriks tetap sehat, proses pembentukan sel baru akan terus berlangsung, bahkan detik, teman Pro 2. Dan ini buat kuku tumbuh tanpa henti sepanjang hidup kita. Dan inilah sebabnya kuku tuh harus kita rutin potong, biar rapi, biar bersih, biar tidak ganggu aktivitas kita. Dan juga dengan kata lain, matriks ini pusat pertumbuhan yang menentukan kondisi kuku kita, mulai dari lamanya, panjangnya kuku kita, terus ketebalan kuku, juga sampai kesehatan kuku kita nih dipengaruhi oleh si matriks ini, pabrik utama pembentuk kuku.

0: teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Oh boy.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

balik lagi teman Pradua di Pradua RRI, teman terbaik kamu dengan Pradua Sport. Informasi pertumbuhan kuku nih teman Pradua. Kenapa kuku tuh kalau dipotong terasa tidak sakit dan juga cepat sekali pertumbuhannya. Nah, ada fakta menarik, bagian yang terlihat adalah sel mati. Nah, ini teman Pradua, ini yang perlu kamu tahu ya. Ternyata bagian kuku yang terlihat di permukaan jari itu sebenarnya itu tuh bukan jaringan hidup, melainkan kumpulan sel yang sudah mati. Nih, baru tahu kan? Jadi sel-sel ini awalnya diproduksi di matriks, terus terdorong ke depan seiring terbentuknya sel baru. Terus berproseslah setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Nah, sel itu kehilangan inti, kemudian berubah jadi lapisan keras yang kita kenali sebagai plat kuku yang sering kamu lihat ini teman Pradua, yang kamu olesi sama kuteks, yang lucu-lucu itu teman Pradua. Dan karena sudah tidak hidup lagi, plat kuku itu tidak punya saraf maupun pembuluh darah. Makanya ini menimbulkan kuku itu bisa dipotong tanpa menimbulkan rasa sakit. Jadi meskipun terlihat sepele ya, kayak biasa saja nih, ternyata bagian keras di ujung jari ini sebenarnya hasil kerja panjang tubuh kita untuk mendorong sel-sel mati ke permukaan dan juga menyusun menjadi struktur pelindung yang kuat. Jadi teman Pradua, kamu lihat yang kamu lihat kuku kamu itu, kamu merasa ini juga mungkin ada jaringan hidupnya, tapi ternyata tidak ya untuk plat kukunya. Kalau di dalamnya mungkin iya teman Pradua, ada sarafnya, ada hal-hal lainnya teman Pradua, tapi kalau plat kukunya itu benar-benar tidak. Dan kalau dipotong tidak sakit, tapi kalau terlalu dalam itu bisa sakit. Nah, potong kuku tuh biasanya tidak menimbulkan rasa sakit ya, karena bagian dipotong itu hanyalah plat kuku yang keras tadi, adalah jaringan mati tadi. Jadi selama hanya menyentuh ujungnya saja, itu tidak ada sinyal nyeri nih atau sinyal sakit tuh teman Pradua. Dan ini aktivitas merapikan kuku juga bisa kita lakukan dengan nyaman, dengan aman. Kita pakai gunting kuku, jangan pakai gunting yang lain ya teman Pradua, atau alat potong lain, itu karena berbahaya. Tapi rasa sakit ini bisa muncul kalau potongan itu terlalu dalam ya. Kita kan sering juga ya teman Pradua potong kuku tapi akhirnya kena isi. Nah, kita kan bisa bilang kena isinya. Nah, itu teman Pradua, saraf dan pembuluh darah yang berada di situ, sehingga kalau terkena atau terluka bisa mengeluarkan darah dan barulah muncul rasa sakit. Nah, juga kuku tuh tumbuh dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang tahu tidak teman Pradua?

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Terbaik.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

informasi terakhir teman Produa di Produa Spot dengan pertumbuhan kuku yang cepat ini nih. Karena kuku tumbuh dengan kecepatan yang berbeda ternyata. Dan pertumbuhan kuku ternyata tidak seragam ya di setiap bagiannya. Jadi kuku tangan tuh biasanya tumbuh lebih cepat dibandingkan kuku kaki kamu. Baru tahu teman Produa. Kalau saya iya baru tahu ternyata itu ya. Ternyata tidak seragam nih antara kuku kaki dan juga kuku tangan. Padahal sama-sama kuku ya kan. Ternyata beda. Nah selain itu jari yang lebih sering digunakan atau mendapatkan lebih banyak aliran darah ini cenderung punya pertumbuhan kuku yang lebih cepat dibandingkan jari-jari lainnya. Jadi kuku ini bukan hanya sekedar pelindung jari kita saja, tapi ini juga dipengaruhi oleh aktivitas kita sehari-hari yang kita lakukan teman Produa. Dan kecepatan pertumbuhan ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor usia, itu juga bisa. Terus kesehatan, itu juga paling penting, itu juga bisa nih mempengaruhi pertumbuhan kuku. Jadi pada orang yang lebih muda kayak saya, kayak An, kayak Iqbal, kayak Charlie, ini kukunya biasanya tumbuh lebih cepat. Kalau seiring bertambahnya usia, laju pertumbuhannya tuh lebih melambat teman Produa. Dan faktor lain seperti pola makan juga bisa. Kamu tidak percaya teman Produa adanya cedera, itu juga ternyata bisa membuat pertumbuhan kuku kita tuh melambat. Juga kondisi medis tertentu, misalkan ada sakit apa nih, itu kita juga bisa buktikan dengan pertumbuhan kuku kita. Nah artinya kuku ini menyimpan banyak sekali cerita tentang tubuh kita, lebih dari yang terlihat di permukaan itu saja. So teman Produa, kuku ini memang hanya bagian kecil ya dari tubuh kita. Tapi di balik pertumbuhannya itu tersimpan ada beberapa jaringan sel, ada keratin, ada matriks. Ini juga pola hidup kita. Jadi saat kamu merapikan kuku atau sekedar memperhatikan kuku kamu sendiri teman Produa, kamu bisa bayangkan mungkin hal sederhana ini sebenarnya sedang menunjukkan betapa luar biasanya tubuh kita bekerja. Emes ya, mereka tanpa henti. Semua jaringan di tubuh kita ini bekerja. Bahkan kita tidur pun mereka kerja. Luar biasa, pekerja keras mereka nih. Baiklah teman Produa, itu dia obrolan kita di Produa Spot dengan informasi fakta menarik kuku. Dan kita akan beralih sesaat lagi teman Produa. Di hari ini setiap Rabunya kita akan membahas tentang mitigasi bencana. Kita mau ngobrol langsung bersama narasumber kita yang sangat kompeten dan kece sekali ini. Tapi nanti kita announce ya teman Produa.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: kembali dari Adrian Khalif menemani teman Prodia di pagi hari ini, di hari Rabu teman Prodia. Priska temani kamu sampai di jam 10 nanti, dan sesaat lagi kita ajak kamu untuk seru-seruan. Di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita mau ngobrol bersama Dr. Jeffrey Rian, dokter intensif dari RSUD Taman Sari Jakarta Barat. Mungkin ada teman Prodia yang kemarin waktu terjadi gempa itu, teman Prodia mungkin ada pertolongan dari Dr. Jeffrey, karena Dr. Jeffrey ini bekerja sama dengan komisi, ya teman Prodia, Komisi Keuskupan Agung Ende juga, dan berbagai yayasan lainnya, untuk membantu teman-teman semuanya yang terkena gempa dari sisi medisnya tuh. Jadi Dr. Jeffrey akan ngobrol sama Priska juga teman Prodia nanti tentang kenali penyakit saat pengungsian. Jadi teman Prodia, kita mungkin tidak terlalu aware ya sama penyakit menular saat di pengungsian, kayak mungkin batuk pilek, flu, itu kan juga menular ya kan teman Prodia, karena kita ada banyak nih orang di tenda pengungsian. Nah, kita mau kenali nih seperti apa penyakit-penyakit yang ada, terus bagaimana cara kita untuk menghandle itu dan bisa sembuh teman Prodia ketika terjadi bencana alam lainnya, terus kita ada di pengungsian, apa saja hal-hal yang kita harus lakukan biar kita tetap waspada. Dicatat jamnya teman Prodia, di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan live juga di YouTube kita RRI ND ya. Dan juga teman Prodia, bisa kamu tanya-tanya kepada saya di line WhatsApp kita 082147650422. Pasti akan menyenangkan dan pasti dapat insight nih buat kamu semua teman Prodia.
1: Are you on our way?
2: Gila Inggris, udah jalan, kita lagi nyampe.
1: I have your location.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Teman terbaik.

Baiklah teman Pro 2, di obrolan pada pagi hari ini ya, ketika kita mengalami sebuah bencana nih teman Pro 2, biasanya kita tuh mulai merasa sedikit lega ketika sudah berhenti nih kan, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi nih teman Pro 2, kesehatan kita nih selain fisik, psikis juga tuh teman Pro 2, itu yang harus kita perhatikan sampai dengan sekarang ini. Apalagi buat teman-teman yang ada di lokasi pengungsian kemarin itu, banyak teman-teman tuh tinggal bersama, terus tidak ada ruang yang dibatasi, berbagi fasilitas air, sanitasi, pola tidur berubah kan, makanan juga seperti itu, dan kondisi lingkungan juga belum tentu kembali seperti sebelum bencana ya kan teman-teman Pro 2, seperti teman-teman kita yang ada di daerah Manggarai, di Riung ya. Dari kondisi ini beberapa penyakit tuh bisa lebih mudah muncul dan akhirnya menyebar, ada diare, terus penyakit kulit, infeksi saluran pernafasan yang paling sering atau ISPA itu, sampai penyakit yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Jadi teman-teman Pro 2, justru yang penting adalah kita tahu nih resikonya seperti apa, tapi kita kenal juga kan seperti apa permasalahan kesehatan menular yang terjadi saat mengungsi. Jadi teman-teman Pro 2, kita akan ngobrol ya bersama Dr. Jeffrey nanti di pukul 9.30 sampai di pukul 10. Kita mau tanya langsung ke Dr. Jeffrey nih, apa saja penyakit yang perlu kita waspadai dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya, dan kenapa lingkungan pengungsian ini bisa meningkatkan resiko penularan. Kita juga mau tahu nih teman-teman Pro 2.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku udah dimana-mana kamu nih. Sampai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga nih. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
2: Hai teman Pro 2, good morning. Balik lagi sama Priska menemani kamu di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Dispada hari ini, di pagi hari ini teman Pro 2, spesial sekali kita membahas tentang mitigasi bencana. Dan sebelumnya Priska sudah spill ya untuk teman Pro 2 bahwa kita mau ngobrol langsung bersama Dr. Jeffrey Rian. Ini dokter intensif dari RSUD Taman Sari Jakarta Barat. Dan pembahasan kita di hari ini seru sekali, dan juga ini saya yakin pasti menarik juga teman Pro 2. Kita mau bahas tentang bencana berlalu, waspada tetap perlu, kenali penyakit saat pengungsian. Tapi sebelum itu kita sapa dulu Dr. Jeffrey di pagi hari ini. Halo, selamat pagi dokter.
3: Halo, selamat pagi.
2: Salam kenal Dr. Jeffrey, bagaimana kesibukannya dan kabarnya?
3: Oke, kabarnya baik. Saat ini saya baru intensif ya.
2: Oke.
3: Baru jalan kurang lebih satu minggu.
2: Satu minggu, oke. Semoga lancar ya Dr. Jeffrey.
3: Iya.
2: Oke. Nah ini teman Pro 2, menariknya juga bahwa kemarin Dr. Jeffrey dan juga teman-teman ya kan, saya mendapatkan informasi bahwa Dr. Jeffrey terjun langsung ya ke masyarakat yang kemarin terkena dampak gempa Flores di Kabupaten Ende ini. Mungkin sebelum itu Dr. Jeffrey bisa diceritakan sedikit pengalamannya yang berkesan ini untuk teman Pro 2 kemarin, kapan dan bagaimana proses akhirnya Dr. Jeff dan teman-teman akhirnya bisa sampai ke sini begitu. Secara singkat dokter, silakan.
3: Oke, jadi untuk prosesnya hari itu saya ingat banget, saya berangkat tuh tanggal 20.
2: Oke, 20 Agustus. Agustus. Oke.
3: Nah, awalnya itu saya dapat info dari grup grup organisasi saya, yaitu Medisar FKIK UAJ.
2: Oke.
3: Di situ ada alumni namanya Dr. Juanli.
2: Oh.
3: Nah, beliau ini memang sering turun bencana. Mm-hmm. Jadi setiap kali ada bencana, biasa beliau akan sounding di grup. Kan calling-calling anak-anak mahasiswa ataupun alumni ataupun yang ya seperti saya kemarin. Saya menunggu internship dan masih ada waktu senggang, jadi kebetulan waktunya cocok, jadi saya ikut seperti itu.
2: Oke, dok, berapa lama di sini?
3: Kurang lebih 2 minggu, saya balik tanggal 3.
2: Oh, cukup lama ya. Sudah bisa kita katakan sebagai ETA ND, Dr. Jeffrey. Iya, Dr. Jeffrey, ketika kemarin akhirnya bertemu langsung sama masyarakat di Kabupaten Ende ini sendiri, dokter, setelah bencana ini terjadi dan masyarakat mulai berada di tenda pengungsian, dan mungkin bisa dokter ceritakan apa saja nih kira-kira masalah kesehatan yang Dr. Jeffrey dan juga teman-teman temukan yang paling sering muncul ketika berada di tenda pengungsian, dokter?
3: Oke. Jadi untuk masalah-masalah yang sifatnya penyakit atau medis yang paling sering sih memang masalahnya tidak jauh-jauh dari ISPA.
2: ISPA, oke. Okay.
3: Ya, karena masyarakat banyak yang tadinya tinggal di rumah, jadi tinggal di tenda pengungsian seperti itu. Dan berhubung juga didukung juga kenapa ISPA itu banyak, karena dari yang saya lihat saat itu, saya nggak tahu saat ini ya, cuaca di sana cukup banyak berdebu ya.
2: Oh iya.
3: Sedang musim kemarau juga kemarin.
2: Benar.
3: Dan cukup berdebu, dan mereka tinggal di, tadinya yang saya perhatikan demografi tempat tinggal di sana itu satu rumah dengan rumah yang lain cukup jauh seperti itu, tapi karena mereka disatukan di tenda pengungsian, mereka tinggal berdekatan, jadi satu aja kena, nah itu mulai menyebar ke orang-orang lainnya seperti itu.
2: Oke, dokter maaf, ini kalau boleh tahu nih, di manakah dokter pergi sama teman-teman itu kemarin, di desa apa begitu?
3: Oh, kemarin tuh ada cukup banyak.
2: Oke.
3: Jadi tidak cuma di area ND aja, karena kemarin itu mewakili Keuskupan Agung ND seperti itu. Di mana wilayah Keuskupan Agung ND yang saya pelajari kemarin itu tuh nggak cuma di ND-nya sendiri.
2: Iya benar.
3: Betul ya. Mm-mm. Sampai
2: Ngada juga.
3: Iya. Yeah. Ngada sekitar-sekitar Bali, Kue. Terus ke Ropa.
2: Ke Ropa juga dokter ya. Kita orang Indi asli kita belum pernah ke Ropa. Tapi dokter Jeffy dan teman-teman sudah sampai ke sana nih. Oke, dokter Jeffy, selain sakit ISPA ini nih yang juga berdampak tadi dokter bilang ada karena cuaca, karena debu kan, musim, demografi. Selain itu apa faktor yang menyebabkan itu cepat menular nih dokter Jeffy?
3: Oke, apa yang membuat cepat menular itu tempat tinggalnya berdekatan. Itu penting. Yang kedua, saya yakin sekali ini kesehatan mental juga penting.
2: Oh iya, iya.
3: Iya, di sini masyarakat Flores akibat terdampaknya gempa, saya banyak dengar cerita dari masyarakat juga karena kejadian gempa, di mana gempa itu tidak hanya sekali ya.
2: Iya.
3: Sampai hari terakhir saya di ND pun, di bandara pun, saya tetap masih merasakan gempa. Dua minggu di sana, hari terakhir pun masih merasakan gempa.
2: Okay.
3: Dan cukup keras juga. Sehingga masyarakat itu yang banyak banget saya dengar keluhan itu susah tidur. Kenapa susah tidur? Karena takut ada gempa susulan.
2: Berarti ini dokter Jeffrey dan juga teman-teman mungkin tidak hanya melakukan pendekatan medis secara fisik, tapi juga psikis seperti gangguan tidur yang bisa menimbulkan trauma juga. Itu dokter dan juga teman-teman alami kepada masyarakat itu kemarin ya dokter ya.
3: Betul.
2: Wow, itu juga ya. Dan banyak kan dokter, maksudnya setiap daerah tuh pasti punya permasalahan kesehatan yang beda-beda juga nih dokter Jeffrey.
3: Betul.
2: Yang paling parah nih menurut dokter Jeffrey nih di bagian mana dan penyakit kesehatan apa itu? Apakah hanya ISPA atau ada diare atau penyakit kulit begitu dokter? Ini kan juga menular kan?
3: Betul. Kalau diare jujur saya tidak ketemu banyak. Mungkin warga Flores emang perutnya kuat-kuat gitu.
2: Kalau penyakit kulit semacamnya dokter?
3: Kalau penyakit kulit cukup banyak sih, gatal-gatal, karena tidur di luar juga karena mungkin kurang bersih, kebersihannya kurang dijaga, dan satu sama lain juga mudah menyebar gitu. Kulit bersentuhan sedikit juga mungkin bisa menyebar.
2: Apalagi tidak ada batasan kan di tenda pengungsian itu ya dokter, kita satu tenda berisi banyak sekali orang. Nah nih dokter, kalau kondisi air bersih, terus makanan, sanitasi di tempat pengungsian tuh apakah sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan bagaimana itu dokter?
3: Kalau air bersih pastinya sangat penting ya, dan akan sangat berpengaruh untuk kesehatan, terutama yang tadi kakak sebutkan juga diare ya.
2: Misalnya
3: tidak dimasak, airnya tidak higienis ataupun kotor gitu ya. Itu sangat berpengaruh. Tapi dari yang kemarin itu pos-pos pengungsian yang saya datangi, hampir semua sih air bersihnya aman ya. Kecuali ada satu tempat itu kebetulan pas saya kesana emang sedang dipasang seperti itu.
2: Ini menarik ya dokter ya. Apakah ada pengalaman menarik lainnya ketika langsung berpapasan dengan masyarakat, kemudian melakukan komunikasi? Apakah ada pengalaman yang berkesan nih buat dokter Jeffrey pribadi?
3: Oke, kalau pengalaman yang cukup berkesan ya, saya ingat di area Lenggosambi, agak jauh memang ya. Di sana itu kan cukup dekat ya, dia di daerah utara, cukup dekat dari pusat gempa ya. Dan dengar ceritanya itu ada satu bapak-bapak, dia sudah lansia ya. Dia itu sangat trauma. Dia sangat cemas karena dan sangat sedih gitu. Jadi saat terjadi gempa, dia itu kebetulan lagi di depan rumah. Nah, dan saat dia melihat gempa itu terjadi, dia melihat hasil karyanya hancur begitu saja. Dia melihat rumahnya goyang ke kiri, ke kanan, lalu hancur habis. Begitu dia ceritanya.
2: Jadi langsung cerita ke dokter Jeffrey juga kan?
3: Kebetulan saat itu dia cerita bersama dokter yang bersama saya, dokter Daniel. Tapi dokter Daniel persis di sebelah saya, jadi saya dengar ceritanya.
2: Sedih juga ya dokter ya. Ya, pengalamannya kayak harunya kita sangat amat terasa gempanya dokter rasakan, terus kayak juga kondisi masyarakat yang terkhususnya terkena dampak juga dokter dan teman-teman rasakan. Dan ini juga dokter, kembali ada lansia, ada anak-anak di tenda pengungsian. Ini apakah tingkat kesehatan mereka ini berbeda-beda dan secepat apa penularan penyakit itu dokter di tenda pengungsian untuk anak-anak ataupun lansia? lebih okay. rawan dan rentan tuh di mana nih dokter?
3: Oke. Kalau lebih rentan terkena itu yang pastinya bukan laki-laki dewasa, itu okay. paling kuat itu. Jadi sebetulnya kalau paling rentan itu usia-usia ekstrim yang sangat muda dan yang sangat tua, seperti yang tadi katanya bilang juga ya. Mungkin bayi-bayi yang masih satu tahun, di bawah satu tahun, atau mungkin lansia sudah 70 tahun. Sama satu lagi, jangan kita lupa juga, ibu hamil juga sangat rentan ya.
2: Iya, ibu hamil tuh benar ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga mereka kan diprioritaskan anak-anak, lansia, dan juga ibu hamil ya dokter ya.
3: Betul.
2: Kemarin. Oke, dokter kira-kira nih ketika muncul kekhawatiran nih dari masyarakat, misalkan mereka terkena infeksi saluran pernafasan, ataupun sakit kulit nih dokter, bagaimana pendekatan yang bisa dilakukan untuk mereka kemarin? Atau mungkin ada teman-teman dari relawan begitu, bagaimana komunikasi yang sudah dokter dan juga teman-teman bangun untuk masyarakat di sana untuk menenangkan mereka bahwa memberikan edukasi begitu dokter?
3: Oke, kalau edukasi jujur saya belajar banyak ya kalau ke sana ya. Dimana mungkin cara edukasi yang biasa saya gunakan di kota ini agak berbeda.
2: Iya, tidak sama ya.
3: Iya, tidak sama.
2: Iya. Yeah.
3: Selama ini kalau di kota mungkin dijelaskan pelan-pelan, mungkin masih bisa gitu kadang-kadang. Yeah. Nah. Kemarin saya banyak belajar juga sama relawan-relawan lokal di situ, ada ibu-ibu pensiunan. Dari cara mereka menyampaikan itu berbeda penekanan intonasinya.
2: Iya, dan berulang ya dokter ya. Jadi kesetahunya berulang.
3: Betul betul, harus diulang-ulang dan harus sabar. Terus intonasi itu harus main.
2: Agak do tinggi ya dokter ya.
3: Iya. Pakai logat-logat sedikit.
2: Pakai logat-logat juga oke ya. Oke dokter, dan bagaimana respon mereka dokter ketika pertama kan mungkin dokter dan teman-teman tuh mereka merasa bahwa ini orang dari luar. Terus welcome-nya mereka tuh seperti apa? Respon mereka kepada dokter dan teman-teman.
3: Oke. Kalau dari yang saya alami ya, respon ya 100% warga Flores baik dari relawan, relawan lokal ataupun teman-teman yang saya kenal di sana, bahkan masyarakat umum juga 100% sangat menerima dengan ramah.
2: Luar biasa, iya.
3: Luar biasa memang.
2: Oke, Dr. Jeffrey, mungkin kita break sebentar ya. Kita mau ajak teman Pro 2, siapa tahu tertarik juga dengan obrolan kita yang dengarkan dan nonton di RRI ED, bisa gabung sama kita. Kalau mau tanya-tanya kepada Dr. Jeffrey bisa di line WhatsApp kita 082147650422. Dokter, kita break, nanti kita lanjut lagi dokter obrolannya.
3: Oke,
2: siap. Terima kasih.
4: Penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
5: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
4: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
5: Terbanyak membaca deh. Aku juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
4: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
5: Iyo adik. Nah, itu baru namanya saya punya adik.
6: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Balik lagi teman Bro 2 di obrolan sepada, masih bersama Dr. Jeffrey Rian ya teman Bro 2, dengan obrolan kita waspada tentang masalah kesehatan di pengungsian. Nah ini dokter, mungkin kita juga dibatasi sama waktu. Ini saya juga mau tahu nih dokter, hal yang bisa kita lakukan dokter untuk kita mengurangi dan juga mencegah penyakit atau masalah kesehatan yang bisa menular di tenda pengungsian dokter. Kira-kira bagaimana caranya?
1: Oke, kalau ini sih paling gampang. Nomor satu, kita mencuci tangan ya.
0: Oke, mencuci tangan.
1: Nah, selain mencuci tangan, kan paling kita sering temukan itu ISPA ya. Selain mencuci tangan dan ini tuh paling penting, etika dalam batuk dan bersin gitu.
0: Oke, okay, ada etikanya.
1: Iya. Misal ditutup seperti ini nih, ditutup menggunakan tangan. Nah, setelah itu, misal tangan tuh kan ada kuman ya gitu.
0: Iya.
1: Cuci tangan, segera cuci tangan. Jangan sentuh-sentuh benda lain gitu.
0: Iya,
1: sama kadang-kadang juga banyak diajarkan tuh menggunakan siku seperti ini ya.
0: Oh ya.
1: Okay. Itu sih menurut saya itu pencegahan yang paling minimal bisa dilakukan seperti itu.
0: Etika dan juga menahan tangan ya ketika bersin atau batuk tuh ditutup tangannya ya, begitu, itu lebih baik.
1: Kalau memang ada bisa pakai masker.
0: Pakai masker itu juga penting sekali ya dokter.
1: Betul.
0: Ya. Apalagi kita tangannya ini banyak sekali kumannya, terus kita pegang handphone atau makanan tanpa dicuci begitu, itu juga bisa menimbulkan sakit kesehatan mental, bisa sakit perut juga tuh teman Bro 2. Nah ini dokter, selain penyakit fisik nih, apakah juga stres, kurang tidur tadi kan sempat dokter Jeffrey katakan, dan juga kelelahan ini setelah bencana juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatannya orang, dan bagaimana cara kerjanya tuh dokter, kurang tidur dan stres?
1: Itu sangat bisa ya. Dari zaman kemarin COVID 6 tahun lalu juga sering dibahas ya sama orang-orang. Jadi gimana sih kondisi tubuh yang stres, kelelahan itu bisa mengefek ke penyakit-penyakit lain. Jadi kan mulai ramai nih sekarang penyakit mental itu tuh beban penyakit yang cukup berat gitu. Nggak cuma di Indonesia, bahkan di dunia gitu. Gimana kalau tubuh yang stres, itu tuh daya tahan tubuhnya turun. Jadi tubuh itu lebih rentan terkena penyakit-penyakit, terutama penyakit infeksi seperti itu.
0: Kurang istirahat juga, stres, kelelahan juga ya dokter ya?
1: Betul, bahkan kalau kita misal tidur malam nih. Tidur malam tapi jumlah tidurnya itu cukup 7-8 jam gitu. Nah, tapi kita begadang gitu. Nah, kondisi seperti itu juga menyebabkan tubuh kita stres. Meskipun secara kuantitas atau secara jumlah jam tidur cukup.
0: Apalagi kemarin ketika terjadi bencana, kita mau tidur juga takut ya dokter ya. Tidur pun kita takut, mungkin tidak cukup 7-8 jam. Makanya mungkin cepat terkena penyakit kesehatan itu tadi dokter di tempat pengungsian. Apakah ada semacam kebiasaan ataupun hal sepele yang tidak, yang kayak diabaikan oleh orang-orang di tenda pengungsian, ini sebenarnya juga memicu penyakit menular di tenda pengungsian dokter? Kebiasaan-kebiasaan apa kira-kira?
1: Yang saya lihat itu kebiasaan sih lebih ke anak-anak ya.
0: Anak-anak
1: karena
0: kenapa
1: mungkin
0: tuh?
1: Mungkin kebersihannya sih.
0: Oke.
1: Karena mungkin kalau yang orang-orang dewasa sih begitu sudah lebih mengerti. Dan ini digabung anak-anak rame-rame, mereka main bareng-bareng gitu ya.
0: Oh iya.
1: Satu dikontrolnya. Itu.
0: Orang tuanya berada di tempat yang berbeda, anak-anak bermain di tempat berbeda, tidak dilihat. Oke, tapi ini juga bisa menjadi edukasi ya juga buat teman-teman Pro 2. Mungkin ketika terjadi hal seperti ini lagi, kita juga sudah tahu nih dokter apa hal-hal yang sebenarnya kita perhatikan juga, seperti yang sudah dokter Jeffrey spill. Kita tidur juga harus cukup kalau bisa, terus ya, kebersihan tangan juga penting, dan itu kalau bisa pakai masker, karena yang paling sering dokter Jeffrey dan teman-teman temukan adalah infeksi saluran pernafasan itu. Oke. Dokter Jeffrey, ini mungkin jadi penutup ya untuk obrolan kita. Apakah ada pesan untuk masyarakat atau juga buat anak muda nih sekarang ini, biar tetap sehat dan juga tetap waspada, juga bisa kenali penyakit selama berada di tenda pengungsian nih dokter, silakan.
1: Oke, kalau pesan dari saya, apapun kondisinya, apapun bencananya ya, yang penting kita bisa bangkit lagi sih, seperti itu ya. Dan harapan saya juga dari relawan-relawan, semua teman-teman yang membantu, kami saling membantu satu sama lain ya, mulai dari masyarakat setempat, masyarakat se-Indonesia gitu, saling membantu satu sama lain ya. Nggak yeah. cuma di masa tanggap darurat berapa minggu pertama, tapi saya harap proses pemulihan itu terus terjadi gitu. Hmm. Berkelanjutan sampai yeah. betul-betul pulih ya.
0: Oke, okay. Konsisten ya dokter ya kalau bisa ya. Oke, okay. Dokter apakah kedepannya nih mau pergi ke tempat lain begitu untuk melaksanakan tugas yang sama kah, atau lagi fokus intensifnya?
1: Oh, kalau saya selama kesempatan itu datang dan saya bisa datang, saya mau coba.
0: Gas ya.
1: Iya, saya pokoknya kalau ada pengalaman baru menarik, saya gas.
0: Wow, keren ya. Ini dokter, kita juga mengucapkan terima kasih sebelumnya ya, karena bantuan dari dokter dan juga teman-teman yayasan, juga dari Komsos Keuskupan Agung Ende, juga dengan caranya untuk membantu teman-teman semua masyarakat yang terdampak gempa Flores. Dan ini juga jadi bagian dari bantuan kita kan dokter, obrolan ini, biar yeah. ini juga bisa menjadi literasi dan juga edukasi buat teman-teman berdua yang membutuhkan nih. Dokter Jeffrey, terima kasih banyak untuk obrolan kita di pagi hari ini. Semoga ini bisa kasih insight buat teman produk yang dengarkan. Sukses terus Dr. Jeffrey, terima kasih banyak.
1: Iya, terima kasih kembali.
0: Oke, okay. Oke deh teman produk, itu dia obrolan kita bersama dengan Dr. Jeffrey Rian. Dan semoga obrolan kita ini bisa membawa dampak yang positif juga. Karena teman produk, hal-hal seperti kendala penyakit, kesehatan saat pengungsian tuh, itu sangat penting untuk kita tahu dan waspadai teman produk. Sekaligus berisikan untuk perjumpaan kita di Sepada. Terima kasih buat teman produk yang sudah pantau dari jam 5 pagi tadi sampai ini hampir di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita bertemu lagi di hari Jumat teman produk. Dan juga teman Pro 2, terus dengarkan kita terus di 92.2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

selamat siang. Balik lagi di edisi Santai Siang bareng Salsa Teman Bro 2 di edisi hari ini ya, Rabu 7 Oktober 2026 Teman Bro 2. Salsa bakal temani kamu Teman Bro 2 sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan informasi yang menarik dan juga playlist yang akan menghibur kamu. Karena hari ini masih hari Rabu ya, jangan pikir dulu Jumat, Sabtu, Minggu. Oke Teman Bro 2, kita akan mulai edisi Santai Siang hari ini dengan Bro 2 Hitlist. Selama 2 jam ke depan Teman Bro 2, kalian boleh request lagu Ceki-Ceki bareng Salsa sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah Teman Bro 2. Bakal Salsa spill ke kamu Indonesia Top 10 dan International Top 10 di edisi Bro 2 Hitlist yang hari ini, tapi setelah lagu yang berikut ini Teman Bro 2.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Pro 2.

Baik, kalian teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist ya siang hari ini. Dan Salsa masih membukakan kesempatan untuk teman Pro 2 yang mau request boleh, atau mau titip salam buat orang-orang yang tersayang juga boleh teman Pro 2. Ada Indonesia Top 10 dan International Top 10 di Pro 2 Hitlist edisi Rabu 7 Oktober 2026 teman Pro 2. Tadi kita sudah memutarkan ada Tulus Teh Hijau and then Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Tapi kita masih punya beberapa list lagi nih teman Pro 2. Ada Adrian Khalif 2001 kali, Rabun Jauh Bernadia, Foto Kita Blur Sal Priadi, Kita Lewati Berdua Overnight, Sedikit Lebih Lama dari Pice Kota, and then MMG My Mind Gue by Nakila, Jika Bertemu Lebih Cepat by Gloria Jessica, and then Semesta Mengirimu dari Bagas Ran teman Pro 2. And then in international top 10-nya kita punya The Bean by Now Morgan Wallen, Had That I Met You Love Me Ariana Grande, and Cleveland by Taylor Swift, Dracula by Tame Impala, and Neutrik by Rose, and then Nicole Kidman by Adela, and then Animal by Catsy, and then Too Cute to Be Lovely by Holly Humberstone, and the last teman Pro 2 Swinging Magic by Elite. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mau request, tinggal join di line telepon kita 082147 650 422.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sini, Intan. Sini, kau duduk.
1: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Gak usah, gabung-gabung sama kita di
2: sini. Kan gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
1: Yaudahlah.
0: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM ND.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

daya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Koma 2 MHz Pro 2 FM ND teman.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, again, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Masih tersisa setengah jam lagi buat kamu request teman Pro 2. Jadi kita masih punya beberapa lagu yang ada di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Ini sudah ada yang bergabung sih teman Pro 2. Ada kakak siapa ya di sana? Assalamualaikum kak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu boleh gak kak? Boleh. Kalian tinggal drop lagu kalian di siang hari ini teman Pro 2, lagu apa yang mau diputarkan ya teman Pro 2. Dan buat kalian semuanya jangan sampai kelewatan karena Pro 2 Hitlist sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. So buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Teman terbaik kamu.
5: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman-teman Pro 2, thank you so much buat kalian yang sudah request lagu di edisi Pro 2 Hitlist yang hari ini. Dan Pro 2 Hitlist bakal hadir setiap harinya mulai pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman-teman Pro 2. Salsa masih stay bareng kamu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Oke teman Pro 2, saatnya kita di Muda Kreatif. Masih bareng Salsa di siang hari ini teman Pro 2. Kayaknya lagi pada makan siang ya. Ini memang yang Salsa lihat bibir apa pegawai-pegawai asik. Anak-anak muda juga loh lagi pada cari siang ini makan apa ya. Biasanya kalau di ND itu karena kita makannya ya lumayan porsinya besar ya. Saya juga sih, bukan cuma yang di ND kok, saya juga teman Pro 2. Itu biasanya kita cari nasi teman Pro 2. Tapi di siang hari ini karena kita belum bisa menghadirkan narasumber edisi Muda Kreatif, teman Pro 2 Salsa bakal hadirkan informasi seputar kuliner atau ide makan siang deh buat kamu semuanya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu bingung mau makan apa siang hari ini, tinggal pantau di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah di lantai sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah di lantai itu kan dosa.

Masih di Muda Kreatif teman Prodi UI, kita bakal kasih kamu informasi berikut ini. Ini ada beberapa kebiasaan makan siang karyawan. Kamu tipe yang mana nih teman Prodi UI? Nah, kalau yang pertama makan siang di kantin. Oh, ini kami sangat tidak relate ya teman Prodi UI, karena di kantor kami tak ada kantin. Banyak orang memilih makan siang di kantin karena dekat dengan kantor sehingga menghemat waktu. Selain itu, makan siang di kantin memungkinkan orang bertemu dengan karyawan dari departemen lain. Hal ini bisa mendekatkan hubungan untuk memudahkan koordinasi dalam urusan pekerjaan. Setuju sih teman Prodi UI, tapi ya itu plus ya buat orang-orang yang punya kantin di kantornya, seperti kita yang tidak ada kantin ya. Bagaimana teman Prodi UI? Tapi minusnya mungkin itu ya. Namun sebaliknya teman Prodi UI, makan siang di kantin rentan godaan untuk terlibat dalam percakapan gosip kantor. Aduh, ini sih dinantikan tapi tidak bisa. Bercanda ya teman Prodi UI. Jika kamu sering makan siang di kantin kantor, sebaiknya hindari hal tersebut karena tidak ada manfaatnya. Betul, adanya dosa teman Prodi UI, yang dosa ditanggung masing-masing. Jangan kamu berpikir kamu nimbrung sama dia, dia yang tanggung dosa kamu. Oh salah, itu salah besar teman Prodi UI. Selanjutnya, yaitu karyawan yang bawa bekal. Saya sering bawa bekal, tapi hari ini saya tidak bawa bekal teman Prodi UI. Tapi kita bakal bahas karyawan yang satu setipe dan sefrekuensi saya siang hari ini setelah lagu yang berikut ini.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Temen Pradua. Kita masih di Muda Kreatif ya siang hari ini Temen Pradua. Dan kita masih dengan informasi kebiasaan makan siang karyawan, kamu tipe yang mana nih Temen Pradua. Nah selanjutnya yaitu karyawan yang bawa bekal. Tipe yang satu ini lebih suka membawa bekal makanan dari rumah, sebab lebih bebas menentukan menu dan tidak bosan dengan menu makanan di kantin kantor yang biasanya itu-itu saja. Biasa sih kalau tidak nasi padang, ayam geprek, apalagi tuh. Namun, sekalipun membawa bekal makanan dari rumah Temen Pradua, sebaiknya sempatkan waktu untuk meninggalkan mejamu walau sekedar berjalan-jalan sebentar di lorong kantor. Ya sih, biar makanannya turun begitu. Setelah makan, jangan jadi ngantuk karena masih ada deadline pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Ini agar kamu tidak jenuh seharian dalam ruangan, dan cobalah untuk melihat pemandangan luar meskipun melalui jendela, melihat pohon hijau di halaman. Itu juga bisa merupakan self-healing untuk menyegarkan mata. Atau bisa kalian cowok lihat yang cantik-cantik, yang cantik lihat yang ganteng-ganteng. Tapi bukan berarti kamu harus caper ya Temen Pradua. Stop NPD deh di jam makan siang. Nah selanjutnya yaitu makan keluar ya. Ini juga tidak bisa disalahkan, apalagi kalau misalnya lupa bawa bekal atau belum makan seharian. Jangan lupa sampai skip makan siangnya nih Temen Pradua. Makan ke restoran atau warung memang menjadi pilihan bagi yang ingin berganti suasana. Jam makan siang dimanfaatkan untuk sekalian refreshing agar tidak bosan dan mengantuk. Namun tentu saja jika terus-menerus makan siang ke restoran atau warung yang jauh dari kantor akan memerlukan pengeluaran yang lebih besar. Selain karena harga makanan yang biasanya lebih mahal, kamu juga menambah pengeluaran untuk biaya transportasi. Lebih baik untuk tidak terlalu sering makan di luar. Namun jika sesekali harus melakukannya, cobalah untuk pergi bersama rekan kerja yang lain agar biaya transportasi dapat ditanggung bersama. PT-PT maksudnya. Oke Temen Pradua, itu tadi informasi kita di edisi Muda Kreatif siang hari ini. Salsa masih stay bareng kamu karena sesaat lagi kita bakal move ke Sport Corner. Salsa bakal menyajikan informasi seputar olahraga yang menarik dan lagi happening saat ini Temen Pradua.

0: 2. Tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

19 waktu Indonesia Tengah. Di sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

Oke, teman-teman Pradua, kita ke informasi berikut ini. Informasi Messi dari Sport Corner, teman-teman Pradua. Qatar dan India masuk daftar kandidat tuan rumah Olimpiade 2036. Dilansir langsung dari KBRN, Qatar resmi masuk dalam daftar negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas 2036. Komite Olimpiade Internasional menyebut India dan 5 negara lainnya juga masuk dalam daftar kandidat sementara, teman Pradua. Melansir dari KBRN, selain Qatar dan India, kandidat lainnya adalah Afrika Selatan, Jerman, Hungaria, Turki, dan Korea Selatan. Negara lain masih memiliki waktu hingga 31 Oktober untuk menyatakan minat menjadi tuan rumah. Qatar sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan Asian Games 2006. Negara tersebut, teman-teman Pradua, juga dijadwalkan kembali menjadi tuan rumah Asian Games pada 2030. Pada Maret 2027, Dewan Eksekutif IDC, IOC, Olimpiade Internasional ya, teman Pradua, akan menyusun daftar pendek dari negara-negara yang berminat terlebih dahulu. Para kandidat yang terpilih kemudian akan memasuki tahap dialog nih, teman Pradua. IOC akan menilai kandidat berdasarkan sejumlah faktor termasuk pendanaan serta dukungan politik dari masyarakat. Sementara itu, teman Pradua, Olimpiade musim panas 2028 akan berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat. Kemudian Brisbane, ya, teman Pradua, Australia telah ditetapkan sebagai tuan rumah Olimpiade 2032. IOC menyatakan tuan rumah pilihan akan diumumkan pada 2028. Keputusan final mengenai tuan rumah Olimpiade 2036 diperkirakan ditetapkan pada pertengahan 2029. Berarti kita harus menunggu 1, 2, atau 3 tahun lagi nih, teman Pradua.

0: teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Temuan Bro 2, kita ke informasi olahraga terakhir di edisi Sport Corner siang hari ini Temuan Bro 2. Informasi ini datang dari Messi yang bersiap jalani laga terakhir bersama Argentina. Dilansir langsung dari KBRN, Temuan Bro 2, Lionel Messi dijadwalkan tampil dalam laga terakhirnya bersama tim nasional Argentina. Argentina akan menghadapi Benin pada Rabu 7 Oktober 2026. Today it's the day, Temuan Bro 2. Pertandingan tersebut diperkirakan berlangsung emosional bagi Messi dan para pendukung Argentina. Laga itu juga disebut sebagai malam yang tidak ingin berakhir. Messi akan menjalani penampilan terakhirnya bersama tim Tengu dalam pertandingan tersebut. Ia telah menyatakan rencana pensiun dari tim nasional setelah Piala Dunia mendatang. Federasi Sepak Bola Argentina meminta Messi menjalani penampilan terakhir bersama tim nasional. Ribuan supporter diperkirakan hadir di Stadion Monumental untuk menyaksikan pertandingan tersebut, Temuan Bro 2. Bersama Argentina, Messi telah mencatat 207 penampilan di berbagai ajang. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Argentina dengan 125 gol, termasuk 21 gol di Piala Dunia. Itu tadi Temuan Bro 2, informasi kita di Sport Corner siang hari ini. Thank you ya guys buat kalian semua yang masih join, masih stay bareng Salsa, karena kita bakal move ke kemana, hayo, ke Showbiz, informasi seputar celebrity, movie, and music di edisi Santai Siang. Jangan kemana-mana Temuan Bro 2, hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

三代香。Oke teman Pro 2, kita masih di Santai Siang. Dan masih bareng Salsa juga ya teman Pro 2. Kita bakal kasih kamu informasi seputar showbiz, seputar celebrity, movie, and music. Jadi dari dunia artis, dunia perfilman, dunia musik, akan Salsa kasih ke kamu selama 1 jam ke depan teman Pro 2. So buat kamu yang mau tahu update-annya seperti apa, jangan skip channel 92,2. Atau kalian bisa download aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu.

0: @pro2fmnd, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.
1: MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Berlagu. Itu kesan pertama yang ku tahu.

Baik, oke, temuin Pro 2 saatnya kita di Showbiz ya. Informasi berikut ini datang dari Leonardo DiCaprio angkat suara soal karhutla Kalimantan Sumatera dan soroti dampaknya bagi orang utan. Aktor sekaligus aktivis lingkungan Leonardo DiCaprio menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera melalui unggahan Instagramnya 4 Oktober 2026. Dalam unggahannya, teman Bro 2, ia menyebut lebih dari 2 juta acre atau sekitar 800 ribu hektar itu telah terbakar di kedua pulau tersebut. Ia juga menyoroti ancaman terhadap habitat orangutan Kalimantan serta dampak asap terhadap bagi masyarakat. Sorotan tersebut teman Pradue datang di tengah upaya penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kementerian Kehutanan mencatat 24 satwa liar termasuk 15 orang

telah diselamatkan dari lokasi terdampak karhutla di Kalimantan Barat sepanjang 1 Agustus sampai 10 September 2026. Salah satu orangutan yang terdampak bahkan ditemukan dalam kondisi lemah di sekitar kawasan kebakaran di Ketapang dan harus mendapat penanganan medis setelah terpapar asap. DiCaprio sendiri memang telah lama aktif mengangkat isu perubahan iklim dan konservasi satwa liar. Kali ini perhatiannya tertuju pada bagaimana kebakaran tidak hanya mengancam hutan, tetapi juga habitat yang berlangsung dan bergantung padanya, teman Pradua. Kita bakal ke informasi Sobi selanjutnya, dan Salsa bakal update ke kamu informasi-informasi lainnya. So, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik ini cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Eh,
4: Doni.
1: Eh, Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Nih, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Oke teman Pradu ya, tidak terasa ya waktu kita sudah harus berakhir di edisi Santai Siang hari ini. Thank you guys buat kalian semua yang sudah bergabung dan sudah stay bareng Salsa ya di hari ini teman Pradu ya. Salsa masih hadir kok bareng kamu, temani kamu, teman Pradu ya kapanpun, dimanapun, tapi sesuai day part ya. Jangan pagi sampai malam, nanti energinya habis teman Pradu ya. Apalagi lagu ini kok masih rindu, kalian masih rindu kan sama Salsa? Oke, kalau begitu langsung saja saya Salsa, see you on the next day part, bye-bye. Bye.

0: guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu hilang-hilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Informasi pertama teman Pro 2, Bupati Sika Juventus Yoris Primakago menegaskan penyerapan anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus dibuktikan melalui perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Juventus meminta seluruh aparatur sipil negara memastikan setiap program pemerintah berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik, pendidikan, akses kesehatan, pertumbuhan ekonomi, perkembangan desa, serta kemudahan pelayanan pemerintahan. Ia juga mengingatkan ASN agar tidak terjebak dalam rutinitas administrasi, tetapi aktif mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan teman Pro 2. Dalam kesempatan itu, Juventus menekankan Sekda memiliki mandat penting sebagai penggerak birokrasi dan bukan sekedar pemegang jabatan struktural teman Pro 2. Informasi menarik lainnya, pemerintah Kabupaten Flores Timur mendorong petani mempersiapkan lahan secara optimal menghadapi musim tanam 2026-2027. Persiapan itu perlu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pertanian yang telah disediakan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur. Hal itu disampaikan Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen dalam rapat koordinasi persiapan musim tanam 2026-2027 di Bayolewun, Desa Tua Gotaubi, Kecamatan Witihama pada Rabu 30 September 2026. Rakor itu pun diikuti para camat, kepala desa, penyuluh pendamping, serta perwakilan kelompok tani wilayah Adonara bagian timur. Dalam pertemuan tersebut, Doni Dihen juga mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi petani dalam menjalankan usaha pertaniannya. Keluhan yang disampaikan mencakup pendampingan penyuluh, pupuk subsidi, distribusi bibit, pemasaran hasil panen, hingga kebutuhan sarana produksi pertanian teman Pro 2. Sejumlah kepala desa menilai pendampingan penyuluh pertanian di lapangan belum berjalan maksimal. Penyuluh dinilai belum hadir sejak tahapan awal pengolahan dan pembukaan lahan, namun baru melakukan pendampingan ketika tanaman jagung mulai tumbuh. Bupati Flores Timur meminta berbagai persoalan bisa menjadi perhatian bersama dalam menghadapi musim tanam 2026-2027. Informasi terakhir, Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Flores Timur akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung untuk memperkuat tata kelola hasil perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Fasilitas itu mencakupi jeti atau tambahan perahu, cold storage berkapasitas hingga 100 ton, pabrik es, gerai kuliner, gerai perbekalan, serta gerai pasar ikan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Adrianus Belama Belawa mengatakan fasilitas itu disiapkan untuk mendukung aktivitas nelayan sejak hasil tangkapan didaratkan hingga masuk dalam rantai perdagangan. Keberadaan sarana pendukung diharapkan bisa menjaga kualitas ikan sekaligus memperkuat nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan. Menurut Adrianus, setelah kapal nelayan tiba dan membongkar hasil tangkapan, ikan akan masuk dalam mekanisme pelelangan kepada para penjual. Sementara hasil tangkapan yang belum terserap akan dibeli oleh koperasi Desa Merah Putih untuk disimpan di fasilitas cold storage Semen Pro 2. Sekian info Pro 2.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya Pro 2 FM Indi akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.

0: Iya, teman Pro 2 FMND. Halo, halo. Selamat sore buat semuanya.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, sari berita teman Pro 2 FMND. Untuk semuanya di sore hari ini ada Jonan juga Titin yang temani kamu. Di sore ceria hingga jam 7 malam nanti kan di hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Masih tanggal-tanggal muda ya. Semangat juga masih muda. Apalagi kemarin kita sempat mendapatkan titik cerah pencerahan sih berkat Oktober ya.
1: Itu berkat baik ya untuk semua apa namanya karyawan RRI ND.
0: Saya anggap mungkin berkat dari Lordes teman Pro 2 FM ini untuk kami.
1: Iya, karena ini kan bulan baik ya, bulan berkat. So, kita harus mensyukur ini teman-teman semua ya untuk kamu, semua di luar sana.
0: Betul, kamu bersyukur Indo? Kamu bersyukur Indo? Oke, dia juga sangat bersyukur teman Pro 2 FM.
1: Iya, saya juga bersyukur karena saya sudah mendapatkan telur ayam kampung satu rak ya.
0: Wow, that's great. Langsung tuh
1: ayam kampung. Yes, I'm so grateful.
0: Apalagi
1: boleh kita ketawa dulu teman Pro 2 ya.
0: Apalagi biar teman kita itu.
1: Biar sebentar fun with English-nya. Saya tidak terkaku-kaku ya.
0: Apalagi teman kita yang lagi satu yang mereka teman kita itu memang dia rusak ya, soalnya rusak banget teman Pro 2.
1: Dia bukan rusak berat ya, tapi rusak-rusak sedang begitu.
0: Iya, teman Pro 2 FM ini ya. Dan semangat sore buat semuanya teman Pro 2, kita akan temani kamu di Flores Season saat lagi. Tapi jangan lupa nanti jam 4 ini kita akan bersama dengan ibu guru cantik teman Pro 2 ya. Kita akan belajar bahasa Inggris bersama beliau teman Pro 2 FM ini ya di English Corner teman Pro 2 barengan sama Kakak Adil Gaa teman Pro 2. Saat lagi hanya di Pro 2 FM ini teman terbaik kamu.

Interaksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Iya, teman Pro 2 FMND di Flores Station untuk sore hari ini teman Pro 2 ini ada kabar dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ND Lambertus Sigasare yang mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui keterlibatan berbagai elemen. Menurutnya, penguatan literasi tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ND. Lambertus juga menyampaikan hal itu saat menyoroti pentingnya peran bersama dalam membangun budaya literasi masyarakat Kabupaten ND pada Rabu hari ini. Ia berharap pemerintah, komunitas, lembaga pendidikan, keluarga, serta masyarakat ikut menciptakan ruang membaca yang lebih luas. Menurut Lambertus, peningkatan literasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata. Karena itu, berbagai elemen diharapkan aktif mengajak masyarakat membaca, mencari informasi, dan mengembangkan pengetahuan secara berkelanjutan. Ia menilai, perpustakaan tetap memiliki peran strategis dalam menyediakan akses terhadap bahan bacaan dan berbagi sumber pengetahuan masyarakat. Namun keberadaan fasilitas tersebut perlu didukung lingkungan sosial yang mendorong masyarakat menjadikan literasi sebagai kebiasaan sehari-hari.

0: Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya, sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

0: Iya, teman produk feminin kita Muscle Forestation. Ya tentunya dengan informasi menarik dari Tanah Forest tercinta.
1: Iya, kali ini kita ke Maumere dulu teman Bro 2. Krisis air bersih meluas di Sika ya, dan harga satu tangki itu tembus 1 juta rupiah teman Bro 2. Wow, duh. Ini krisis air bersih ya teman Bro 2, melanda di sejumlah wilayah di Kabupaten Sika dalam beberapa bulan terakhir ini, dan kondisi ini dipicu mengeringnya sejumlah sumber mata air serta dampak gempa Flores yang turut mengganggu ketersediaan air bagi warga. Dan di tengah keterbatasan tersebut, teman Pro 2, harga air tangki juga mengalami lonjakan yang cukup tajam ya. Dan tentunya ini akan semakin sulit untuk dijangkau oleh masyarakat, terutama di Desa Wolomotong, Kecamatan Doreng. Satu tangki air dijual sekitar Rp500.000. Sedangkan di Desa Hebing, Kecamatan Mapitara, harganya bisa mencapai 1 juta per tangki, teman Pro 2. Nah, ini juga langsung disampaikan oleh Kepala Puskesmas Mapitara, Lucia Lero, juga mengatakan bahwa kelangkaan air ini juga dirasakan oleh tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas tersebut. Dan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, teman Pro 2, para tenaga kesehatan ini bahkan harus patungan untuk membeli air tangki ketika persediaan mulai menipis. Dan untuk menghemat persediaan air, sebagian tenaga kesehatan juga harus terpaksa berjalan kaki, teman Pro 2, menuju kali yang jaraknya sekitar 1 km dari puskesmas. Air dari kali ini digunakan untuk kebutuhan mandi, kemudian mencuci, agar stok air bersih di puskesmas dapat diprioritaskan untuk kebutuhan pelayanan. Ini gila ya, harga air satu tangki bisa 1 juta rupiah.
0: Karena kita tuh selama ini biasanya tuh
1: 60 ribu
0: terus 120
1: iya sekitar 100 lebih lah.
0: Itu yang 60 ya, 60 liter apa bro sih?
1: Kalau yang 65 itu yang selangnya sekitar 10 meter ya, dari kan rumah
0: dia ada liternya,
1: terus kan, ya ada liter-liternya itu.
0: Setengah liter, 1 liter gitu ya.
1: Ya aduh, kalau ini adanya sangat mahal ya, 1 juta teman Pro 2.
0: Itu kayaknya tidak ngutak harganya teman Pro 2.

Teman-teman, banyak cara untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, bagaimana sih yang sederhana dan konkret? Ada beberapa cara sederhana dan ini beberapa di antaranya. Pertama, memastikan akses mudah dan terjangkau ke pendidikan dan berkualitas untuk semua membantu meningkatkan keterampilan dan peluang pekerjaan. Kedua, menyediakan program pelatihan keterampilan untuk membantu individu mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Ketiga, mendukung sistem kredit mikro untuk memberikan akses ke modal bagi wirausaha kecil. Keempat, membangun sistem perlindungan sosial yang efektif untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi sosial yang tidak terduga. Kelima, mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Keenam, membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Ketujuh, membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan spesifik karena dengan merancang program pengentasan kemiskinan yang sesuai. Kedelapan, meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Kesembilan, mendukung pertanian berkelanjutan dengan memberikan pelatihan dan akses ke teknologi modern, membantu masyarakat agraris meningkatkan hasil dan pendapatan. Yang ke-10, fokus pada mencegah penyakit melalui penyuluh kesehatan, vaksinasi, dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dasar.

0: Teman Pro 2 FM ini tadi berbagai informasi yang kami hadirkan ya. Dan jangan lupa, jangan kemana-mana karena habis ini kita berdua akan temani kamu di English Corner barengan sama kakak Adele ya, English teacher dari NTT, teman Pro 2
1: FM. Iya, dia anak ND, tapi tinggalnya di Bali.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: right, back again. We're back again on English Corner. Here with me, John, Tita, and also Miss Adele, teman Prodi FMED. Yang tentunya juga masih kita akan terus ya belajar bahasa Inggris dengan fun, teman Prodi FMED. On this edition, Wednesday, October 7th, 2026, ya. Miss Adele masih semangat, Miss Adele?
1: Masih semangat ya pastinya nih, teman Prodi.
0: Hai,
1: Adele.
0: Halo, Miss Adele, masih semangat, Miss Adele?
2: Ya, ini baru

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Iya, teman Pro 2 FMND masih dengan John dan juga Titin, teman kamu di sore ceria ya. Dan kita masuk informasi viral teman Pro 2 FMND ya. Ini ada viral di media sosial, sejumlah pemuda nekat melakukan perusakan kafe di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Polisi langsung bergerak melakukan penyelidikan dan mengamankan 3 orang pelaku ya. Dan berdasarkan video CCTV dikutip dari jabar.com, sejumlah orang tampak melakukan perusakan pada bagian pagar kafe. Kemudian para pemuda itu tampak mengamuk dan mencoba masuk ke dalam area kafe. Aksi perusakan oleh para pemuda itu diketahui terjadi pada Sabtu 3 Oktober lalu. Polisi langsung bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pihaknya menjelaskan aksi yang dilakukan para tersangka bermotif dendam lama. Hal itu membuat para tersangka nekat melakukan penyerangan dan perusakan di lokasi tersebut. Menteri mengungkapkan aksi penyerangan dan perusakan tersebut dilakukan secara acak oleh para tersangka karena menurutnya tujuan utamanya bukan melakukan perusakan kafe tersebut. Sebanyak 3 pelaku telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Petugas juga turut mengamankan barang bukti berupa sweater yang digunakan tersangka saat melakukan aksinya.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.

0: Iya, teman Pro 2 kita masih di informasi viral nih, secara apalagi viralnya.
1: Kali ini teman Pro 2 ada kabar baik ya. Pemerintah akan membagikan BSU 900.000 untuk 13,3 juta pekerja. Nah, ini buat kamu, kamu bisa mengecek ya bagaimana cara untuk menerima BSU ini teman Pro 2, bantuan subsidi upah kepada 13,3 juta pekerja. Dan yang mana teman Pro 2, pemerintah sudah menyiapkan anggaran hampir 12 triliun untuk program tersebut, apapun kita-kita ini juga.
0: Full itu untuk gaji yang dibawa berapa dia?
1: Ini belum dijelaskan sih ya teman-teman Pro 2. Tapi ini katanya sih nominal BSU 2026 ini masih sama dengan tahun lalu, yakni Rp300.000 per bulan, karena disalurkan untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember.
0: Sepertinya,
1: maka penerima berhak mendapatkan Rp900.000.
0: Sepertinya kami tidak.
1: Ya sepertinya untuk golongan Kak Hendra dan kawan-kawan tidak ya. Kalau saya sangat membutuhkan, tolong pemerintah.
0: Yes. Karena
1: kami,
0: ya mungkin itu sudah ada aturan-aturan juga yang berlaku ya, masih yang berlaku, dan I think sepertinya kami memang tidak bisa menerima yang begitu. Mungkin lebih dipekerjakan oleh teman-teman yang memang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
1: Iya, betul.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Iya, teman Pro 2 FM ND masih dengan informasi-informasi viral, teman Pro 2. Ini momen kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 005 Mentarang Hulu, Desa Bangbio, Kabupaten Malino, Kalimantan Utara ini mendadak hangat diperbincangkan di media sosial. Di tengah keterbatasan akses dan geografis wilayah pedalaman, seorang guru bernama Teguh Cahyo tetap setia mengejar meski sekolah tempatnya tuh cuma punya 3 orang murid saja. Dalam unggahan Teguh di media sosial memperlihatkan suasana kelas yang sangat sepi. Dalam salah satu video terbarunya hanya ada 2 siswa yang hadir di ruang kelas, sementara satu murid lainnya terpaksa izin tidak masuk sekolah. Kondisi kelas yang minim murid ini bukan hal yang baru. Di tahun ajaran sebelumnya, dokumentasi sekolah mencatat kegiatan pembelajaran hanya diikuti sekitar 4 hingga 5 siswa. Pengabdian tulus para guru di garis batas negara ini lantas memicu gelombang simpati dan rasa hormat dari netizen. Beragam komentar ya memajiri unggahan Teguh, dan semua warganet pun menilai suasana belajar di kelas kecil itu terasa sangat eksklusif dan fokus. Ya, ini kayaknya mengingat akan film Laskar Pelangi ya, di mana kan film itu kan cuma kecil anak-anaknya mungkin
1: berapa 5, orang saja,
0: tapi gurunya itu tuh sangat tulus mengajar adik-adik ini sampai mereka bisa
1: membaca, menulis,
0: dan sebagainya. Teman Pro 2 FM ND.

0: Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya, sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina? Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita, kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman. Aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan, ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat. Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita SAW. Perbanyaklah doa kepada Allah. Ya muqalibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak doa ini di dalam sujud-sujud kita. Di antara azan dan qomat di malam-malam kita atau sepertiga malam terakhir di akhir waktu di hari Jumat sebelum terbenamnya matahari, perbanyaklah doa, ya muqalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Sehingga kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar. Nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman Pro 2 FMND ya, di titik kumpul Pro 2 sore hari ini. Silahkan ya, kita buka saja untuk kamu-kamu semua yang mau bergabung di titik kumpul Pro 2 ya. Untuk saat
1: bisa cerita apa saja ya sore hari ini.
0: Silahkan ya, karena ini tempatnya berkumpul teman Pro 2 FMND. Apa mungkin yang kalian lakukan di awal bulan itu biasanya apa
1: iya.
0: nih?
1: Ya. Mungkin ada kabar baik, misalnya Tukin naik begitu ya.
0: Yes, biasanya apa? Atau mungkin lolos ASN gitu.
1: Amin ya, atau apapun itu yang bahagia bisa kamu drop ceritanya di sini teman Pro 2.
0: 0821 4765 0422.

tentang lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrlich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh

0: Kamu Pro 2 FMND silakan yang
1: masih bisa bergabung.
0: Bisa bergabung. Mungkin yang kamu-kamu yang punya kisah-kisah awal bulan tuh kayak mana biasanya, yang senang-senang atau yang have fun silakan, atau mungkin yang baru dapatkan
1: berkat tebal
0: ya. Silakan bisa di-share teman Pro 2 di 0821 4765 0422. Jangan lupa pantau CLBK ya, malam ini akan hadir juga di
1: narasumber ya.
0: 7:30 malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sama Pro 2 FM ND, Surajo dan Jogetin yang temani kamu di...
1: Di sore ceria hari ini teman Pro 2, thank you ya. Kita sudah melewati banyak acara dan sampainya kami harus pulang sekarang ya teman Pro 2
0: FM ini ya. Selepas kita akan ada Putri dan Dodi. Dan Putri ini memang dia masih sibuk untuk hitung pajak teman Pro 2 FM ini ya.
1: Dan pada akhirnya dia cuti 7 hari.
0: Iya, cuti ya teman Pro 2 FM ini. Karena katanya kemarin dia sempat chat juga di WA, katanya Ayah Pika baca juga di chat YouTube. Akhirnya juga ada yang membalas, ini baca juga di Facebook laporan pajak kapital ND itu.
1: Dan finally hari ini Kak Putri mengudara.
0: Yes, dia dengan Dodi yang lagi rusak juga dari sebenarnya teman Pro 2 FM ini.
1: Dan pastinya akan seru ya bersama mereka berdua, teman Pro 2. Kalau Dodi biasanya suka live TikTok, jadi jangan lupa cek di TikTok ya.
0: Oke, have fun terus sama Pro 2 FM ND barengan sama Dodi After Us di Jaga Malam. Have fun terus dan kita pamit, see you again, bye-bye.
1: Dadah.

Sesaat lagi Putri, temani kamu dengan Info Pro 2. Kita buka informasi pertama kita di Info Pro 2 edisi malam hari ini 7 Oktober 2026 dengan informasi lapangan AP Homa Donara Barat didorong terus dikembangkan. Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen menyatakan dukungannya terhadap pengembangan lapangan AP Homa di Desa Homa, Kecamatan Adonara Barat, di mana dukungan ini disampaikan langsung saat membuka turnamen futsal PGRI Cabang Adonara Barat tahun 2026 pada hari Minggu kemarin 4 Oktober 2026. Lapangan AP Homa menjadi salah satu fasilitas olahraga yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan turnamen futsal dalam rangka menyongsong Hari Guru Nasional dan juga HUT PGRI ke-81. Balai Bahasa NTT buka lomba inovasi komunitas literasi. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur membuka lomba inovasi komunitas literasi bagi pegiat Taman Baca di Nusa Tenggara Timur. Lomba ini menyasar komunitas yang belum pernah menerima bantuan pemerintah dari Badan Bahasa. Widya Bahasa Ahli Pertama Balai Bahasa NTT Linawati mengatakan kesempatan tersebut ditunjuk untuk memperluas apresiasi dan juga penampingan kepada komunitas literasi di daerah karena menurutnya komunitas kecil di lingkungan masyarakat juga memiliki peran dalam mengembangkan budaya baca. BNPB pastikan pembangunan Hunta Penyitas Lewotobi terus dipercepat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto SSOSMM memastikan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi penyitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terus diupayakan pemerintah. Hal ini disampaikan saat mengunjungi lokasi huntap mandiri Waidoko Desa Nobu Kecamatan Ilebura Kamis 1 Oktober 2026. Di hadapan para penyitas, Suharyanto meminta masyarakat tetap bersabar menunggu proses pembangunan huntap karena menurutnya pemerintah Kabupaten Flores Timur terus berkoordinasi dengan BNPB untuk memaksimalkan proses pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. Itu dia Info Pro 2 yang bisa saya sampaikan untuk edisi malam hari ini. Teman Pro 2, informasi selengkapnya bisa kalian akses di laman resmi kami di rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

Bumi, rumah yang tidak pernah meminta apa-apa. Ia memberi udara untuk kita bernapas, air untuk kita minum, dan tanah untuk kita pijak. Tapi lihatlah, langit mulai kelabu, sungai mulai kehilangan jernihnya, dan hutan perlahan kehilangan hijaunya. Bumi tidak membutuhkan pahlawan super. Ia hanya membutuhkan kita. Satu sampah yang kita pungut, satu pohon yang kita tanam, satu kebiasaan baik yang kita mulai. Jaga bumi, karena bumi adalah rumah kita. Protect our home, save our earth.

0: selamat malam teman Pro 2 dan di jaga malam jangan galau malam-malam. Kita sudah di mana nih?
1: Cerita langsung bersama komunitas.
0: Oke, tapi malam hari ini kali ini kita belum bisa datangkan narasumber.
1: Benar, ya.
0: Tapi kita harus spill informasi-informasi yang masih
1: cocok
0: relevan
1: nih,
0: ya, cocok dengan CLBK malam hari ini.
1: By the way, bareng Putri dan juga
0: Dodi.
1: Kita bakal seru-seruan sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu-kamu pantengin terus kami di aplikasi RRI Digital. Bisa juga di streaming melalui rri.co.id dan bisa di siaran terestrial kami ya. Di 92,2 FM.
0: Okay. Ya, teman Pro 2 ya, ini komunitas tuh bukan cuman tempat ngumpul.
1: Setuju. Saya setuju kalau itu.
0: Apalagi ngumpulnya bahas rewo-rewo, tidak tahu arah ya.
1: Itu jangan ya.
0: Nah, teman Pro 2 pernah tidak sih kalian berpikir sebenarnya apa sih manfaat ikut komunitas?
1: Saya sering kayak gitu.
0: Hanya bahas-bahas tidak ada topiknya atau hanya sekedar jalan-jalan makan-makan aja. Gosip-gosip ya. Desas-desus. Kadang kita melihat komunitas hanya sebagai tempat kumpul, ngobrol atau melakukan kegiatan bersama orang-orang yang punya minat yang sama. Padahal teman Pro 2, kalau kita aktif di dalamnya, komunitas bisa menjadi salah satu tempat yang bagus banget ya untuk mengembangkan diri.
1: Benar.
0: Apalagi buat anak muda yang sedang mencari pengalaman ya, relasi atau bahkan masih bingung sebenarnya itu punya kemampuan di bidang apa. Nah, di komunitas kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda karakter, berbeda pengalaman, bahkan mungkin berbeda cara berpikir. Dari situ kita belajar untuk berkomunikasi, mendengarkan pendapat orang lain, bekerja sama dan berani menyampaikan ide.
1: Jadi begitu ya teman Pro 2, bukan cuma tempat buat ngumpul.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Komunitas, seperti yang tadi di awal, komunitas itu bukan cuma tempat kumpul ya teman Pro 2, manfaat yang lain ini juga tidak kalah penting.
1: Iya, dari kenalan jadi relasi teman Pro 2, manfaat ini tidak kalah penting ya. Itu bisa bertemu banyak orang baru. Bayangkan saja teman Pro 2, awalnya kita mungkin hanya mengenal teman-teman dari sekolah, kampus, tempat kerja atau lingkungan rumah. Tapi ketika masuk ke komunitas, lingkungan pertemanan ya, atau lingkaran pertemanan kita itu bisa menjadi lebih luas lagi. Nah, kita bisa bertemu orang yang punya pengalaman berbeda, keterampilan berbeda, bahkan mungkin punya tujuan yang sama dengan kita. Dari pertemanan itu bisa muncul berbagai peluang, misalnya kolaborasi membuat kegiatan, belajar sesuatu bersama, mendapatkan informasi tentang pekerjaan, membangun usaha, sampai menemukan seseorang yang bisa menjadi mentor.
0: Dan yang menarik teman Pro 2, hubungan yang dibangun melalui komunitas itu biasanya dimulai dari kesamaan minat atau juga tujuan. Misalnya nih, kayak teman Pro 2 yang suka fotografi, bisa tuh gabung dengan komunitas fotografi. Atau juga yang suka dengan lingkungan gitu, ada komunitas peduli lingkungan. Dan kalau misalnya kamu anak bisnis gitu, bisa cari komunitas tentang kewirausahaan gitu. Jadi jangan anggap remeh pertemuan dengan orang baru teman Pro 2. Biasanya tuh ya, orang yang hari ini kita kenal di sebuah komunitas, beberapa tahun kemudian justru menjadi teman kerja atau mungkin juga partner bisnis kamu ya teman Pro 2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, kita balik lagi nih dengan informasi kita nih di malam hari ini. Ada satu hal yang menarik lagi dari komunitas Teman Pro 2, bahwa di komunitas itu kita bisa belajar banyak hal tanpa harus selalu berada di ruang kelas. Setuju tidak? Setuju maksimal ya, karena banyak komunitas yang mengadakan diskusi, workshop, pelatihan, sharing session, sampai kegiatan praktik langsung temannya. Teman Pro 2 ini misalnya nih ya, kalau bergabung dengan komunitas fotografi gitu ya, kamu tuh bisa belajar teknik mengambil gambar, terus kalau misalnya kamu masuk komunitas pecinta lingkungan gitu, kamu tuh bisa langsung belajar tentang pengelolaan sampah atau kegiatan dalam hal menjaga lingkungan gitu. Dan yang paling menarik tuh ya, ilmu yang kita dapatkan tuh tidak selalu berasal dari pembicara atau mentor gitu ya. Kadang justru pengalaman dari teman-teman di dalam komunitas itu yang menjadi pelajaran ini paling berharga gitu. Kita bisa belajar dari keberhasilan mereka, tapi juga bisa belajar dari kesalahan yang mereka juga pernah alami gitu kan, Teman Pro 2. Dan jangan pernah batasi juga Teman Pro 2 untuk proses belajar kamu hanya pada sekolah atau mungkin juga kampus gitu ya. Dunia ini luas dan sumber belajar tuh juga ada di mana-mana gitu. Termasuk ya dari orang-orang yang kita temui dalam sebuah komunitas. Next, ada apa nih yang terakhir?
1: Nah ini berkembang bareng ya, bukan berjalan sendiri Teman Pro 2. Dan akhirnya Teman Pro 2 komunitas bukan hanya soal mendapatkan teman ya, ilmu atau pengalaman, komunitas juga bisa memberi rasa memiliki. Ketika kita berada di lingkungan yang positif, kita bisa merasa punya tempat untuk berbagi cerita, berdiskusi, bertukar ide, dan saling memberikan semangat. Aktif dalam berkegiatan bersama juga bisa membuat kita lebih termotivasi dan tidak merasa menjalani semuanya sendirian. Bahkan ketika mendapatkan tanggung jawab sebagai panitia, koordinator, atau pengurus, itu kita belajar banyak hal baru. Mulai dari mengatur waktu, belajar dalam tim, menyelesaikan masalah, sampai belajar memimpin.
0: Benar. Karena ya skill-skill seperti ini tidak selalu kita sadari ya, tetapi sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari dan juga masa depan.
1: Nah, karena juga bisa jadi nih teman-teman komunitas yang kita temukan hari ini bukan menjadi tempat untuk berkumpul ya, tapi juga menjadi tempat kita menemukan kemampuan, relasi, pengalaman, bahkan versi diri kita yang selama ini belum pernah kita kenal.
0: Iya, setuju.
1: Nah ini Teman Pro 2, berkembang itu tidak harus sendirian. Kadang kita justru tumbuh lebih jauh ketika bertemu dengan orang-orang yang sama-sama ingin bertumbuh.
0: Oke, itu dia penutupnya ya Teman Pro 2. Berkembang itu tidak harus sendirian. Kadang kita justru tumbuh lebih jauh ketika bertemu dengan orang-orang yang sama ingin bertumbuh gitu.
1: Oke, dan Teman Pro 2, thank you untuk kalian semua yang sudah dengerin CLBK ya. Kita langsung bersama komunitas next ya, mungkin kita akan datangkan narasumber yang pastinya bisa berbagi inspirasi dan motivasi untuk kalian semua untuk berorganisasi atau berkomunitas.
0: Nah, benar sekali Teman Pro 2.
1: Di jam 8 ada apa nanti?
0: Nanti akan ada musik live chat yang akan disiarkan dari Pro 2 RRI Jakarta. Akan ada host edit dan juga Elan. Aduh, duo maut ini bakal seru-seruan bersama artis kita di malam hari ini, ada Sakib Teman Pro 2. Jadi nantikan keseruannya sesaat lagi, pantengin terus kami di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: sama jeruan enak kali ya. Pesen
1: Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah

Produa FM ini teman terbaik kamu, teman Produa. Saatnya kita bergabung bersama Produa RM Jakarta untuk mengikuti acara Musik Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Alan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo. Selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu. Loh
0: bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget tuh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
2: Tahun lalu.
0: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener.
2: Santai aja.
1: Masih gitu. Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget, jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi
0: bener.
2: Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gua ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gua kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak nggak taunya lah ya katakan.
2: Iya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih jahat minimal ChatGPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
1: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi tuh.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya benar. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Bener. Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada
2: garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi enggak baik-baik aja. Itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget di Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben.
0: Gokil.
2: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Benar.
1: Sedap.
2: Karena kalau enggak tertata kacau sih,
1: bayi.
2: Sekarang gua apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus benar, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem, gitu lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Bener-bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Bener sih, bener. Itu salah satu apa sih si positifnya
1: ya. Bener. Jadi beda mengurus Anabul beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Beda banget. Beda banget. Jangan lu masukin kandang. Beda dong.
2: Gak bisa.
1: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang beda.

0: Yo.
1: All right, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih.
0: Yo, iya.
1: Terbarunya dari Sakib. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar a newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
0: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
0: dan siap ya?
2: Iya, bener.
0: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambarin nih.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
0: 5 jam sih. kayak siaran
2: bener. Iya kan? Tapi masalahnya kita enggak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
1: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak nyampe 5 jam.
0: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian, kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba harus ikut kelas-kelas ini, karena bikin jadi tenang banget gitu. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya, kalau istri gini gue ngapain ya. Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
1: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
1: Sedetail itu.
2: Wah, sedetail sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua sih.
0: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
2: Dikasih tahu.
0: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
1: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter.
0: Nah. Ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: salah.
0: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan, ya itu tadilah. Ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, anak-anak kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
0: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
1: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya?
2: Benar.
1: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini?
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
0: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini, terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadilah maju satu-satu.
1: Gila. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lu nulis lagu ini gitu, menurut lu rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: Perlulah. ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
1: Oke, oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
1: Benar, gitu. Lebih was-was
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu nggak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus lebih disiapkan.
1: Iya, benar-benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
0: Bijak.
1: Wise, cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
0: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini, cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
0: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
1: Wise, keren.
0: Gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue pasti kayak bacot banget.
1: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
0: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lu itu. Bener. Kita saksi proses lu berarti. Keren.
1: Alright.
0: Nah, ini juga gue paling nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lu bilang karena masalahnya lu pengennya yaudah lu satu-satu sini gitu.
2: Iya.
0: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Nah, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya, asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
1: Oke.
0: Maju barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
0: Iya kan? Seker juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah. Yang penting lu sama gue insya Allah aman gitu.
1: Wow.
0: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
0: Jangan diininin banget ya.
2: Jangan terlalu diininin pak.
0: Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue ngefans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue. Gue tuh sakit plisius banget.
2: Itu siapa lagi?
1: Salah. Ya udah kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
0: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu. Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya. Karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Kipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget gak di waktu terakhir dia kesini, dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya, padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo, itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
1: Harus senang. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedback-nya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur. Karena ini lagu pertama yang upbeat kan. Jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong tolong.
0: Iya itu dia makanya.
2: Bener. Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Udah kelar. Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Bro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Siapa tulan? Ada Ilham KDI nih. Katanya kalau suatu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti.
1: Indo-Indoan
2: ya.
1: Dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
1: Masuk gitu kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu dia?
0: Dua ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
2: Salma Sasabil.
1: Oke sih.
0: Bener.
1: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget. Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Gitu taruh kasih.
2: gitu. Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Bener. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya.
1: Tadi
2: pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya.
2: Seru kan? Seru kayaknya.
0: Bener, lagunya juga gini-gini juga nih. Ziva bisa sih Ziva. Alah itu ya Ilham ya.
2: Colek.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA Dirt.
0: Yoi.
1: Malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Waduh,
0: ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? Kita mau bacain nih.
0: Kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin aja.
0: Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan kan. Nah kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik. Nah ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif, ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu ya.
0: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya,
0: yeah,
1: benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan.
1: Maksudnya, berseni, berkarya.
0: Iya, benar.
1: Berkarya. Harus nyeni gitu.
2: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita enggak pernah tahu tapi gua enggak pengen begitu. Gua pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
1: Benar-benar. Yeah. Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya, dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten ya, banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong Gipe.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa sih? Ada yang mau nge-spill gak?
2: Boleh banyak kali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright,
1: menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Oh, bener.
1: Ya kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
0: Iya, sih. Biar gak sendiri mulu.
1: Iya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
1: Saksi. Gitu. Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini sama Broda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Music, music
1: Live Chat dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Sedap. Asik. Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya pak. Ah sakit.
1: Iya. Sakit lu gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
0: Iya. Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih akan bertahan sampai.
1: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
0: Jokesnya baru. Iya.
1: Pasti nanti ada inovasi baru lah.
0: Benar.
1: Itu tuh terus.
0: Benar. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Maju satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Mm-hmm. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Mm-hmm. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yo. Request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah. Yeah. Yang gue diganggu sama monster-monster ini. Dan akhirnya gue sampai jadi. Nah silakan menginterpretasikan.
0: Bener. Seru bener-bener. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: Terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Karena produksi ya.
0: Sorry ya. Gatel gitu tangannya.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya benar sih.
1: Album.
0: Benar. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album. Benar.
2: Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Benar.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima. Yes. Ya guys ya.
0: Benar. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren.
1: Bro. Terakhir kesini buat cat tongkrong.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill nggak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuj?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus. Yes. Instagram, sosmed aku semuanya. Karena setahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya Mas Akmal.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
1: Nah.
0: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke. Okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakip ya.
0: Sakipnya tuh di sini.
1: Sakipnya.
0: Baru
1: dikeluarin lagi. Kenapa?
0: Udah nahan dari tadi gitu. Gatel aja gitu.
1: Kepencet emot.
0: Ya, thank you so much Sakip.
1: Thank you Kimen.
2: Terima kasih Kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap,
0: Salam Amin. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih banget.
0: Next project-nya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Sakip undur diri. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

Teman-teman Projo, kembali lagi kita di Projo RRND. Dan kali ini kalian lagi mendengarkan Hello We Are Coming Back dari Bagunda Lawang Waru, dimana Bagunda Lawang Waru juga merupakan salah satu wujud kerjasama nyata antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga atau Badan Ekonomi Kreatif dan juga para musisi Indonesia ya teman Pro 2. Dan sebagai wujud nyatanya, Kemenkraf berkolaborasi dengan grup musik independen Bagunda Lawang Waru untuk merilis video musik berjudul Hello We Are Coming Back. So ini dia, Hello We Are Coming Back.

0: kami.
1: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
2: Cerita penutup hari. Yeah.

0: dari dia, teman Projua, mengawali kebersamaan kita. Setelah tadi kita sudah sama-sama bermain-main di Projua RRI Jakarta dengan musik live chat, kali ini kita kembali lagi ke studio Projua RRI ND ya, teman Projua. Tentunya masih bareng Putri dan juga ada Dodi di situ, teman Projua.
1: Teman Projua tadi sudah di musik live chat. Nah, saat ini kita sudah di cerita penutup hari.
0: Benar. Teman Projua ini yang dinanti-nanti kamu-kamu semua kan. Di malam hari ini Putri dan Dodi bakal temani kamu dengan informasi yang sangat berguna untuk situasi kita di era zaman now, in this economy gitu kan ya. Kita harus dengar satu informasi ini, teman Projua. Buat kamu-kamu yang penasaran dengan informasinya apa, kamu harus pantengin terus kami tentunya di 92,2 FM Projua RRI ND, teman.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duha, si adik ini cantik. Mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Oi.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Okay, cerita penutup hari teman Pro 2. Iya.
1: Silakan. 082147.
0: Iya.
1: 6504222 teman.
0: Benar teman Pro 2. Tapi sebelum itu saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu. Pernah tidak nih teman Pro 2, kalian merasa harus mengurangi pengeluaran? Mulai dari memangkas uang jajan gitu ya, atau mungkin mulai jarang nongkrong, memilih barang tuh juga harganya yang paling ramah di kantong gitu. Kalau memang iya ya, jangan langsung merasa hidup kamu tuh sedang mundur ya. Karena ya teman Pro 2, kondisi ketika kondisi ekonomi kita sedang sulit tuh, menurunkan gaya hidup atau sekarang sering disebut downgrade lifestyle justru bisa menjadi keputusan yang cukup masuk akal. Jadi kali ini kita mau bahas tentang downgrade lifestyle ini teman Pro 2. Apalagi di ekonomi ya, kayaknya ini memang sangat perlu untuk kamu aplikasikan di kehidupan sehari-hari deh. Masalahnya teman Pro 2 nih ya, downgrade itu ya Kakak Dodi, kadang tuh terasa berat bukan karena kita tuh tidak mampu melakukan. Tapi ya karena ada rasa gengsi gitu. Ada rasa gengsi yang ikut bermain. Misalnya nih, sebelumnya kan setiap minggu kita tuh bisa nongkrong gitu ya di satu tempat tertentu, atau misalnya kayak ada kafe baru, langsung cus menuju kafenya gitu ya. Atau sebelum-sebelumnya tuh selalu beli barang dengan merek-merek ternama gitu. Sekarang mulai memilih yang lebih sederhana. Kemudian muncul pikiran, nanti orang bilang apa ya kalau saya seperti ini gitu. Teman Pro 2 jangan sampai ya penilaian orang lain tuh buat kamu memaksakan gaya hidup kamu yang sebenarnya juga sudah tidak sesuai dengan kondisi keuangan kamu gitu. Karena ya gaya hidup seharusnya itu ya mengikuti kemampuan, bukan sebaliknya nih, kemampuan yang dipaksa untuk mengejar gaya hidup. Bukan seperti itu ya teman Pro 2. Kalau kondisi kamu sedang sulit gitu, it's okay kamu mundur satu langkah. Yang penting keuangan kamu tuh tetap aman dan juga kebutuhan utama tuh tetap terpenuhi. Apakah downgrade

0: lifestyle ini sedang kamu aplikasikan di kehidupan sehari-hari kamu, Kakak Dodi?
1: Iya.
0: Apakah ini kamu sedang aplikasikan di kehidupan sehari-hari kamu? Downgrade lifestyle ini mengurangi hal-hal yang tidak penting gitu.
1: Iya, yang pastinya.
0: Iya, karena ekonomi kita lagi carut marut, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Rupiah lagi lemah-lemahnya, dan kita berharap juga teman Pro 2 lebih aware ya dalam penggunaan atau dalam mengatur keuangan teman Pro 2. Mungkin ada cerita seru dari kalian nih teman Pro 2, ataukah ada teman Pro 2 yang sudah melakukan atau mengaplikasikan downgrade lifestyle ini sudah dari jauh-jauh hari atau dari dulu kala gitu. Bisa sharing ke kita ya di WhatsApp Pro 2, sekali lagi di 0821 47 650 4422.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2. Setelah tadi ada Anganku Anganmu dari Raisa featuring Isyana Saraswati.
1: Nah, kita masih ngobrol soal yang tadi ya, downgrade itu ya.
0: Iya,
1: downgrade. Kalau uang habis nih teman Pro 2 ya, mau guys seperti apa?
0: Aduh.
1: Ya apa adanya.
0: Iya, benar. Kita harus hidup.
1: Kamu mau buat apa?
0: Duduk diam.
1: Mau tutup dunia untuk membayarmu.
0: Oh, tidak seperti itu. Tidak bisa
1: tidak
0: seperti
1: mungkin,
0: itu kan.
1: Ya. Jangan bertanya kepadaku.
0: Tanyalah pada rumput yang bergoyang.
1: Nah, teman Pro 2, coba kita pikirkan satu hal sederhana. Kalau semua uang yang kita punya habis ya, hanya untuk mempertahankan gaya hidup, lalu apa yang tersisa untuk kebutuhan penting? Jangan sampai kita terlalu sibuk terlihat mampu di depan orang lain, tetapi diam-diam pusing memikirkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Karena mempertahankan gaya hidup yang terlalu tinggi ketika kondisi keuangan sedang tidak memungkinkan, itu justru bisa membuat keadaan semakin berat. Misalnya tetap memaksakan nongkrong, belanja atau membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan hanya karena tidak ingin terlihat berbeda dari sebelumnya. Padahal mengurangi pengeluaran bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup. Kita bisa masih bisa bergaya, masih bisa bersenang-senang, hanya saja porsinya disesuaikan. Yang penting adalah tahu batasan. Daripada uang habis dan akhirnya harus berutang hanya karena mempertahankan image. Bergaya-gaya ya. Mau menunjukkan bahwa wow, saya ini luar biasa.
0: Okay.
1: Lebih baik sedikit mengurangi kenyamanan sekarang supaya kehidupan tetap aman. Jadi kalau saat ini teman Pro 2 sedang belajar lebih hemat, jangan malu-malu. Justru itu tanda bahwa kita mulai belajar bertanggung jawab terhadap kondisi keuangan sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: persahabatan bagi kepompong ya. Ini lagu tuh sudah lama sekali waktu
1: ya,
0: SMA.
1: Ini di recycle ya?
0: Iya, ini di recycle.
1: Karena lebih berbeda teman.
0: Benar, Pro 2. Di tahun 2021 sudah di recycle ulang tuh teman Pro 2. Oke ya, teman Pro 2, kadang mungkin teman Pro 2 di sini merasa hanya diri kamu-kamu saja yang sedang berjuang mengatur keuangan, tapi salah. Kalau misalnya kamu melihat-lihat di media sosial gitu ya, orang lain tuh kok jalan-jalan terus, nongkrong, belanja juga jalan lancar gitu. Akhirnya tuh pikiran kita mulai terbentuk satu pertanyaan gitu. Ih, kenapa saya tidak bisa kayak gitu ya? Kenapa saya tidak begitu? Tapi jangan buru-buru bandingkan ya, teman Pro 2. Ingat, kondisi setiap orang tuh berbeda-beda. Ketika ekonomi sedang sulit, banyak orang juga kok melakukan penyesuaian dengan caranya masing-masing. Ya, teman Pro 2, seperti yang kita tahu di media sosial itu yang ditampilkan itu yang indah-indah saja. Jadi kamu tidak tahu proses di belakang layarnya gitu. Jadi teman Pro 2, kalau kamu merasa kamu lagi struggle sekali dengan keuangan dan kamu harus benar-benar downgrade lifestyle, it's okay gitu kan. Itu memang bagus gitu, mengurangi penggunaan anggaran berlebihan. Dan juga hitung-hitung kamu bisa tabung gitu untuk masa depan kamu kalau seperti itu kan teman Pro 2. Karena kita juga tidak perlu merasa rendah hanya karena sekarang kita memilih hidup yang lebih sederhana. Yang penting itu bukan siapa yang terlihat paling mewah, tetapi siapa nih yang mampu mengatur hidup sesuai kemampuannya, sesuai dengan keuangannya.

0: siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
0: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
0: Eh, tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
0: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
1: Iya, kok ini coba lupa.
0: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Nah, teman Pro 2 ini bagian yang mungkin cukup relate buat teman Pro 2 ya. Kadang yang membuat kita sulit berhemat untuk kebutuhan, tapi komentar orang lain nih teman Pro 2. Bukan kebutuhan, tapi komentar orang lain. Misalnya, dulu sering makan di luar, sekarang lebih sering membawa bekal. Dulu gampang membeli kopi, sekarang mulai membawa air minum sendiri. Kemudian ada teman yang bilang, wah sekarang sudah berubah. Atau malah ada yang bercanda, kok jadi hemat sekali?
1: Aduh.
0: Kenapa harus memikirkan komentar orang lain gitu? Apakah dia sebagai penentu hidupmu?
1: Ataukah dia punya sumbangsi gitu ke hidupmu? Kan tidak.
0: Kalau mendengar komentar seperti itu, jangan langsung merasa malu. Kondisi setiap orang tuh berbeda, teman Pro 2. Mungkin kondisi keuangan orang lain sedang baik-baik saja ya, sementara kita sedang punya prioritas lain yang harus dipenuhi. Dan tidak perlu membuktikan kepada siapapun bahwa kita masih mampu mengeluarkan banyak uang. Jangan sampai hanya karena ingin membungkam komentar orang, kita malah kembali boros. Teman Pro 2, kita tidak perlu menjalani hidup berdasarkan tepuk tangan orang lain. Kalau membawa bekal membuat keuangan lebih aman, lakukan. Kalau mengurangi nongkrong membuat kita bisa menabung, lakukan. Kalau membeli barang yang lebih sederhana, memang lebih sesuai kemampuan, tidak perlu gengsi. Karena yang menjalani kehidupan ini adalah kita, bukan mereka, teman Pro 2.

0: Lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.

tak semudah Hompimpa, teman pro 2. Ya, seperti itulah kehidupan kita. Sama seperti judul lagu dari Nabila Takiyani. Nah, teman pro 2, kita harus, saya mau ajak kamu untuk berhenti sebentar nih dan bertanya ke diri kamu sendiri nih. Apakah nih kamu tuh sudah benar-benar membutuhkan semua ini atau hanya sudah terbiasa? Dan ini menarik. Kadang downgrade tuh bukan berarti kehidupan kita tuh jadi lebih buruk ya, tapi justru kita sedang menjadi kembali ke gaya hidup yang lebih realistis gitu. Sebab nih teman pro 2, ada kalanya kita menganggap sesuatu tuh sebagai hadiah karena sudah kerja keras. Ya Gen Z bilang tuh self reward gitu, berkedok self reward nih. Misalnya kayak, ih saya sudah capek nih kerja dari Senin sampai Jumat, jadi pantas nih saya untuk beli kopi 1 liter di hari Sabtu gitu buat temani malam minggu gitu. Tapi jangan kayak gitu ya. Ya memang tidak ada yang salah dengan berikan penghargaan kepada diri sendiri, tapi kalau setiap kali lelah itu datang gitu ya, masa kamu selalu beri hadiah dalam bentuk pengeluaran yang kamu juga tahu lama-lama uang kamu juga bakalan habis gitu. Padahal setiap rupiah yang kita punya itu diperoleh dari waktu, tenaga, kerja keras. Jadi berhemat tuh bukan berarti tidak menghargai diri sendiri, justru bisa jadi cara untuk menghargai hasil kerja kita. Daripada nih teman pro 2 kayak gini uang habis untuk sesuatu yang hanya memberikan kesenangan sesaat, kita bisa mulai memikirkan kebutuhan dan juga tujuan yang lebih panjang. Karena ya terkadang hidup sederhana bukan berarti hidup dalam kekurangan gitu. Harus bedakan nih kekurangan dan juga sederhana. Bisa jadi kita hanya sedang belajar memilih nih mana yang paling benar-benar penting dan yang tidak penting.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Aku baru dengar lagi It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, karena baru hujan nih di luar sana.
1: Tadi sempat hujan ya.
0: Dan akhirnya backsound itu dipakai lagi. Oke, masih bicara soal downgrade lifestyle ya teman Pro 2. Ada satu cara pandang yang menarik nih, berani menurunkan gaya hidup sesuai kondisi keuangan. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita mulai memahami kemampuan finansial kita sendiri. Kita tahu berapa yang kita punya, dan kita tahu nih mana yang bisa dibeli dan mana sebaiknya tuh ditunda dulu. Kita juga mulai memahami nih mana kebutuhan dan juga mana sekedar keinginan sesaat saja. Dan yang paling penting, kita mulai mengenal prioritas. Mungkin saat ini kita harus mengurangi kesenangan tertentu karena punya tujuan yang lebih besar ya teman Pro 2. Misalnya kita aja mau menabung, bantu orang tua atau keluarga, bangun usaha, atau juga melanjutkan pendidikan gitu. Artinya kita sedang tidak sedang kehilangan sesuatu, kita hanya sedang memilih gitu, memilih untuk tidak menghabiskan semuanya hari ini karena masih ada hari esok yang perlu dipersiapkan teman Pro 2. Jadi jangan anggap downgrade lifestyle itu sebagai sesuatu yang memalukan ya. Justru ketika seseorang mampu mengatakan, oke, kondisi saya sekarang tuh seperti ini, saya harus menyesuaikan, itu baru menunjukkan bahwa kita atau orang itu tuh mampu mengendalikan ego dan juga bisa ambil keputusan berdasarkan realitas. Dan itu bukan hal yang mudah loh teman Pro 2.

Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Brodo masih bersama kami berdua di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Dan teman Brodo, kalian masih beraktivitas ya dengerin kita di malam hari ini.
1: Iya, benar sekali. Waktu sudah menunjukkan 22.52 menit nih.
0: Nah, tandanya tidak perlu terlalu takut ya dengan penilaian orang ketika kita sedang berusaha menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi keuangan. Karena orang lain hanya melihat apa yang kita tampilkan, sementara kita sendiri yang tahu bagaimana kondisi keuangan kita sebenarnya. Jangan sampai demi terlihat mampu kita justru mengorbankan kebutuhan yang lebih penting. Kalau memang harus mengurangi nongkrong, kurangi. Kalau harus memilih barang yang lebih terjangkau, pilih. Kalau harus menunda keinginan, tidak apa-apa. Karena downgrade ya, lifestyle itu bukan berarti kita gagal. Ini bisa menjadi bentuk kesadaran bahwa kita sedang memahami kemampuan finansial dan belajar menentukan prioritas. Dan ingat teman Pro 2, hidup bukan perlombaan untuk terlihat paling keren. Tidak harus selalu mengikuti apa yang sedang dilakukan orang lain, teman Pro 2.
1: Dan yang paling penting, kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih tenang, kebutuhan terpenuhi, masa depan tetap punya ruang untuk dipersiapkan. Jadi kalau hari ini teman Pro 2 harus hidup lebih sederhana, tidak perlu malu, it's okay. Karena terkadang berani mengurangi gaya hidup itu justru merupakan salah satu bentuk keberanian untuk menjaga diri sendiri dan juga masa depan. Okay, teman Pro 2, itu yang bisa kami berdua sampaikan ya di cerita penutup hari edisi hari ini. Jangan dulu kemana-mana, karena Putri dan Dodit masih temani kamu selama 1 jam ke depan dengan musik-musik pilihan pengantar tidur. So, tetap enjoy, tetap standby di 92.2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari.
2: This is Just Music Pro 2.
3: This is Just Music.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman-teman berdua dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai teman-teman Produa esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Putri dan rekan saya Dodi serta operator kami Kenny dan kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Bagi teman Pro 2 dimanapun teman dapat menangkap siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Inde, radio publik milik bangsa. Program Madua dipancar luaskan melalui FM 92,2 MHz, mengudara di edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Trinitas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

teman-teman pernah mendengar talasofobia? Talasofobia adalah jenis fobia di mana penderitanya merasakan ketakutan yang sangat besar terhadap laut atau samudra. Rasa takut ini berfokus pada bentuk laut yang luas dan dalam yang dilihat oleh si penderita sebagai tempat yang berbahaya dan juga menyeramkan.

Setiap pagi, ada jutaan anak yang melangkah menuju sekolah, membawa buku, membawa harapan, dan membawa satu cita-cita, mengubah masa depan. Pendidikan bukan sekedar tentang nilai di atas kertas. Pendidikan adalah bekal untuk berpikir, berkarya, bekerja, dan menghadapi tantangan zaman. Karena itu, pendidikan yang berkualitas harus menjadi kesempatan bagi semua, tak peduli tinggal di kota atau di pelosok negeri. Mari kita dukung semangat Astra Cita melalui pendidikan yang maju, merata, dan berkualitas. Orang tua mendampingi, guru menginspirasi, masyarakat peduli, dan anak-anak terus belajar serta berani bermimpi. Karena ketika satu anak mendapatkan pendidikan yang baik, kita sedang menyiapkan satu generasi untuk masa depan Indonesia. Astra Cita, pendidikan kuat, generasi hebat, Indonesia maju.

Yang kamu dengar barusan itu bukanlah suara klakson mobil, teman-teman. Tapi suara yang kamu dengar barusan itu adalah suara dari seekor monyet yang hampir punah bernama Owah Jawa.

0: Hutan hujan tropis adalah tempat terbaik untuk owa Jawa hidup. Mereka biasa menetap dalam kelompok-kelompok kecil. Ada sang jantan, betina, dan juga anak-anak mereka. Owa Jawa primata yang unik. Meskipun sangat mirip dengan kera, tetapi mereka tidak memiliki ekor. Hewan ini juga terkenal karena nyanyian yang merdu. Setiap pagi, owa Jawa akan bernyanyi dari atas pohon untuk memamerkan wilayah kekuasaannya. Tapi yang paling mengagumkan adalah ikatan owa Jawa yang satu dengan yang lainnya. Owa Jawa hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya, dan ketika pasangannya mati, mereka akan menghabiskan hidup dengan menyendiri. Sayangnya, makhluk yang satu ini sering diburu secara ilegal. Para indukannya dibunuh dan bayinya diambil secara paksa. Owa Jawa yang diambil anaknya biasanya akan sakit-sakitan, depresi, kemudian mati. Saat ini, kurang dari 4.000 ekor owa Jawa yang masih tersisa membuat mereka menjadi spesies paling langka di dunia.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Musim kemarau datang, udara makin kering, rumput mudah terbakar, angin pun bertiup kencang. Api memang kecil, tapi jangan dianggap sepele. Satu kompor yang lupa kamu matikan, kabel listrik yang rusak, puntung rokok yang dibuang sembarangan, atau membakar lahan tanpa pengawasan, bisa berubah menjadi kebakaran besar. Sebelum terlambat, lakukan pencegahan. Periksa kabel listrik dan stop kontak. Jika terkelupas, sudah tua atau terasa panas, segera diganti. Jangan tinggalkan kompor menyala saat pergi atau hendak tidur. Jauhkan kain, kertas, bensin, minyak, dan benda mudah terbakar dari sumber panas. Dan siapkan air, ember, atau selimut basah di tempat yang mudah dijangkau. Ingat, kebakaran tidak pernah datang dengan pemberitahuan. Cegah sebelum terjadi, waspada sebelum terlambat. Bersama kita tanggap bencana.

0: biloba merupakan salah satu pohon tertua di dunia. Mereka diperkirakan telah ada sejak 270 juta tahun yang lalu. Ginkgo awalnya berasal dari Cina, namun saat ini sudah bisa ditemukan di berbagai tempat seperti di Eropa, Amerika, dan bahkan Australia. Pohon ini bisa tumbuh sampai ketinggian 35 meter dan memiliki ciri khas yaitu daunnya yang berbentuk seperti kipas. Ginkgo memiliki buah yang dapat dimakan, daunnya pun sering dimanfaatkan dalam berbagai jenis pengobatan. Tapi yang paling mengagumkan adalah karena kemampuannya bertahan hidup dan mampu berusia sampai 3.000 tahun. Di Jepang, ketika terjadi ledakan bom Hiroshima yang menewaskan sekitar 100.000 orang, ada 6 pohon ginkgo yang berhasil selamat ketika pohon-pohon di sekitarnya mati. Karena pohon tadi mampu bertahan dan masih terus hidup sampai hari ini. Mereka kemudian dijuluki Hibaku Jumoku atau pohon-pohon yang selamat dari ledakan, dan menjadi simbol yang mengingatkan orang-orang tentang arti dari kebangkitan dan harapan.
1: Teman terbaik.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak teman Pro 2 umat Kristiani khususnya yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Santa Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Waspada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bersama saya Trinitas di pagi hari ini ya, untuk edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Saya tidak sendirian pagi hari ini ya, saya ditemani sama Babang Melki. Babang Melki ini si paling menjiwai perannya, si paling membuat orang jatuh cinta. Bersama saya Trinitas, di awal kebersamaan saya akan temani kamu lewat Info Pro 2. Kita menuju ke informasi yang pertama teman Pro 2, di mana Balai Bahasa NTT gelar Lomba Bulan Bahasa secara daring. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar seluruh perlombaan Bulan Bahasa 2026 secara daring untuk memperluas akses peserta di wilayah kepulauan. Peserta dari Flores, Sumba, Alorote hingga Sabu dapat mengikuti lomba tanpa harus datang ke Kota Kupang. Widya Bahasa Ahli Pertama Balai Bahasa NTT Linawati mengatakan, sistem daring dipilih karena kondisi geografis NTT yang terdiri atas banyak pulau. Pelaksanaan secara terpusat dinilai dapat menyulitkan guru, siswa, dan komunitas literasi dari daerah di luar Pulau Timor. Dengan mekanisme daring, teman Pro 2, peserta tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan untuk mengikuti perlombaan di Kupang. Peserta cukup membuat karya sesuai kategori lomba, merekamnya dalam bentuk video, lalu mengunggah melalui akun media sosial masing-masing. Next informasi buat kamu semua yang masih setia di 92,2 MHz. Literasi ND didorong jadi gerakan bersama lintas elemen. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ND Lambertus Sigasare mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui keterlibatan berbagai elemen. Menurutnya, penguatan literasi tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ND. Lambertus menyampaikan hal tersebut saat menyoroti pentingnya peran bersama dalam membangun budaya literasi masyarakat Kabupaten ND pada Rabu 7 Oktober 2026. Ia berharap pemerintah, komunitas, lembaga pendidikan, keluarga, serta masyarakat ikut menciptakan ruang membaca yang lebih luas. Dan ini dia informasi terakhir untuk Info Pro 2 hari ini. Diaspora Indonesia di Kanada melalui dompet duafa bantu penyintas gempa NTT. Teman Pro 2, diaspora masyarakat Calgary, Kanada menyalurkan bantuan bagi penyintas gempa bumi di Dusun Gulung Turi, Desa Kempo, Manggarai Barat pada Selasa 6 Oktober 2026. Bantuan tersebut disalurkan melalui dompet duafa untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga terdampak pasca bencana. Sebanyak 20 paket bantuan disiapkan bagi masyarakat, terdiri atas 11 paket sembako dan 9 paket khusus ibu serta anak. Bantuan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mendukung nutrisi dan kebutuhan kelompok rentan. Penyaluran bantuan ini menjadi bentuk solidaritas masyarakat Indonesia terhadap warga yang masih menjalani masa pemulihan setelah gempa bumi. Kehadiran bantuan tersebut juga memberikan dukungan moral bagi masyarakat terdampak di tengah keterbatasan pasca bencana. Itu dia teman Pro 2, tiga informasi yang kami hadirkan untuk menemani awal kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selengkapnya kamu bisa dapatkan dengan mengunjungi laman rri.co.id. Saya Trinitas, sekian Info Pro 2.

0: Waspada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Hai hai teman Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi. Hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Morning teman Pro 2, apa kabarnya pagi hari ini? Buat kamu yang sudah bangun, sudah siap beraktivitas, atau mungkin ada yang masih rebahan sambil berpikir 5 menit lagi boleh? 5 menit kemudian tahu-taunya alarm bunyi lagi teman Pro 2 ya. Nah biasanya pagi-pagi itu kadang-kadang ada yang sudah mengawali kehidupan dengan drama ya. Aduh, daripada hidup penuh dengan drama, mendingan kita mulai hari ini dengan energi yang positif. Oke, buat kamu Manentio, thank you so much ya. Buat kamu yang namanya susah buat saya sebutkan, itu apa itu? Pagi juga buat kamu ya. Buat Dei yang ada di Bandung, kapan saya bisa diajak-ajak lagi ya ke sana menikmati kulineran yang ada di Bandung. Yang tanya kita ini radio mana? Aduh, kamu wajib dengar ya. Kita 92,2 FM Pro 2 RRI ND. Nah teman Pro 2, karena sekarang waktunya buat Kepo Time, jadi saya mau ajak kamu buat ngobrol berbagai hal yang lagi ramai, yang lagi viral, lagi dibicarakan banyak orang, sampai dengan informasi ringan yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Tapi hati-hati juga ya, karena viral itu bukan berarti otomatis benar teman Pro 2. Oke. Tapi kalau di Kepo Time beda, kita bukan cuma kepo, tapi keponya kepo cerdas. Bersama saya Trinitas, teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita nikmati dulu ada Virsa Besari featuring Ed Syahrani with Balada Siroy.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Oke teman Bro 2, pagi hari ini kita mulai dari informasi kesehatan yang cukup menarik. Jadi ada informasi dari seorang dokter spesialis gizi klinik namanya Karin Wiradarma yang membagikan panduan diet realistis tanpa harus menyiksa diri. Nah, saya suka nih karena kalimat ini menarik teman Bro 2. Diet realistis tanpa menyiksa diri. Karena kalau kita lihat-lihat sekarang ini makin banyak orang yang menganggap kalau menurunkan berat badan caranya harus ekstrim. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Jadi benar-benar harus menahan yang namanya lapar. Bahkan ada yang menganggap makan malam itu adalah musuh utama. Ya juga ya. Ada yang sampai kalau saya dengar beberapa teman saya tuh sampai mereka tidak makan malam hanya karena ingin mendapatkan body goals-nya itu teman Bro 2. Padahal nih menurut penjelasan dokter tersebut, anggapan bahwa diet otomatis berarti itu harus menghindari makan malam itu adalah pemahaman yang perlu untuk diluruskan. Jadi yang perlu diperhatikan justru adalah total asupan dan porsi makan dalam sehari. Itu dia teman Bro 2 yang perlu digarisbawahi. Total asupan dan porsi makanan dalam sehari. Tapi saya mau tanya dulu, bagaimana suasana hati kamu pagi hari ini? Oke teman Bro 2, kita lanjut lagi ya. Kamu juga perlu bertanya jam berapa saya makan, itu penting juga. Tapi ada juga lagi nih teman Bro 2, berapa banyak yang saya makan dan bagaimana pola makan saya secara keseluruhan. Katanya ini tuh penting teman Bro 2, karena pola makan sehat itu seharusnya bukan sesuatu yang membuat kita tersiksa. Jadi bukan berarti setiap kali makan kita harus merasa kayak bersalah. Aduh, saya lagi sekarang kayak mau makan sesuatu tuh kayak merasa bersalah sama tubuh sendiri teman Bro 2. Setelah makan mie itu baru kepikiran, aduh kasihan sama tubuh saya. Aduh, kadang aneh juga ya. Siapa yang lagi merasakan apa yang sedang saya rasakan? Ya kita sama berarti ya, kayak tiap kali habis makan sesuatu yang kita rasa itu mengganggu pola makan kita tuh langsung punya rasa bersalah sama tubuh. Oh my God, ini bagus atau tidak sebenarnya teman Bro 2 ya?

Setiap pagi, ada jutaan anak yang melangkah menuju sekolah, membawa buku, membawa harapan, dan membawa satu cita-cita, mengubah masa depan. Pendidikan bukan sekedar tentang nilai di atas kertas. Pendidikan adalah bekal untuk berpikir, berkarya, bekerja, dan menghadapi tantangan zaman. Karena itu, pendidikan yang berkualitas harus menjadi kesempatan bagi semua, tak peduli tinggal di kota atau di pelosok negeri. Mari kita dukung semangat Astra Cita melalui pendidikan yang maju, merata, dan berkualitas. Orang tua mendampingi, guru menginspirasi, masyarakat peduli, dan anak-anak terus belajar serta berani bermimpi. Karena ketika satu anak mendapatkan pendidikan yang baik, kita sedang menyiapkan satu generasi untuk masa depan Indonesia. Astra Cita, pendidikan kuat, generasi hebat, Indonesia maju.

Jo, teman Pro 2 dengan Kala Cinta Menggoda. Aduh, Kala Cinta Menggoda biasanya kalau yang cowok-cowok tuh lemah iman. Iya tidak sih, Bang Melki? Iya, dia cuma bisa ketawa, teman Pro 2 ya. Coba kalau di bajonya lebih lama ya, goyah iman dia ya. Titel dia sebagai anak baik langsung hilang. Kita masih ngobrol tentang diet teman Pro 2. Pertanyaannya boleh makan manis. Nah, ini pertanyaan yang klasik sih sebenarnya teman Pro 2. Kalau kita diet, kira-kira masih boleh makan manis tidak ya? Jawabannya bukan berarti harus berhenti menikmati rasa manisnya itu secara total. Dalam informasi yang kita bahas pagi hari ini, aduh kayaknya agak berat gitu ya bahasanya, bahas makan atau minuman manis itu masih boleh dinikmati selama jumlahnya tidak melebihi batas yang disarankan. Nah, jadi bukan berarti diet dimulai hari Senin tidak makan manis, Selasa tidak makan manis, Rabu tidak makan manis, Kamis, saya pantas mendapat reward. Lalu rewardnya apa? Es kopi susu ukuran jumbo. Iya sih, kadang kita saking, ini kan reward buat saya setelah saya berhasil melewati challenge 3 hari ini tidak mengkonsumsi yang manis-manis ya. Teman Pro 2, yang penting itu tahu batasnya, karena sesuatu yang kita sukai tidak harus selalu dihilangkan, tapi yang diperhatikan tuh justru porsinya itu teman Pro 2. Begitu juga kayak misalnya kamu makan gorengan ya kan yang tinggi tepung, bukan berarti itu harus jadi musuh, tapi porsinya yang perlu dibatasi. Alright, buat Venantio, kalau acara kepo kita bisa kasih materi juga Kak. Boleh kalau Venantio mau kasih materi apa, kamu tinggal spill ke saya pagi hari ini. Katanya kesindir ya kan, es kopi susu jumbo ya. Apalagi tuh kan ada yang video itu kan yang viral itu, yang si penjual es susu itu yang gila gulanya sebanyak itu, susunya sebanyak itu, coklatnya sebanyak itu teman Pro 2, yang si penjualnya itu ibu-ibu itu kan. Tapi saya tidak tahu ya itu di mana tempatnya. Nah, ada satu hal yang menarik nih teman Pro 2 dari informasi dokter gizi. Untuk membantu rasa kenyang lebih lama, kita tuh disarankan mengkonsumsi makanan padat dibandingkan hanya mengandalkan makanan cair. Jadi biasanya karena aktivitas mengunyah makanan padat itu membantu merangsang sinyal kenyang secara alami. Jadi kalau makan jangan cuma diminum.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

2. Sekarang kita pindah ke informasi berikutnya sambil terus kamu dengarkan Diskoria dengan Balada Insan Muda. Teman Pro 2, kalian sudah tahu belum Dinas Kesehatan Manggarai Barat itu mengingatkan masyarakat agar mewaspadai klaim rokok herbal yang disebut memiliki manfaat bagi kesehatan. Nah, ini menarik nih teman Pro 2. Karena ketika mendengar kata herbal, sebagian orang mungkin langsung berpikir, wah ini alami, sehat, aman, ya kan? Padahal herbal itu tidak otomatis berarti aman. Jadi Dinkes Manggarai Barat ini mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya, terhadap klaim kesehatan tanpa bukti ilmiah yang memadai. Bahkan disebutkan nih bahwa hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah resmi yang membenarkan rokok herbal aman apalagi bisa menyembuhkan penyakit. Oh my god. Jadi kalau ada produk yang mengatakan rokok herbal bahan alami lebih sehat, jangan langsung, wih keren, saya harus beralih ke rokok ini teman Pro 2. Tapi coba, bukti ilmiahnya mana? Nah itu baru keren. Karena sebagai konsumen kita tuh punya hak untuk bertanya. Kita juga punya tanggung jawab untuk tidak gampang percaya. Apalagi kalau menyangkut kesehatan teman Pro 2. Karena tubuh kita ini kan bukan tempat untuk eksperimen berdasarkan caption-caption yang ada. Caption boleh panjang, testimoni boleh banyak, kemasan boleh keren, tapi kesehatan tetap membutuhkan yang namanya bukti.

Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tidak terasa sudah 1 jam kita sama-sama di Kepo Time. Jadi hari ini kita sudah kepo beberapa hal ya, tentang diet yang mesti realistis, tentang makanan manis, tentang rokok herbal ya. Jadi kesehatan itu bukan tentang mencari jalan paling cepat, tapi mencari yang paling masuk.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist

0: teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih. Flourish your playlist.
1: Flourish your playlist.
0: Flourish your playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Morning teman Pro 2 yang baru bangun, sudah benar-benar bangun ya kan, bukan cuma matanya yang buka tapi otaknya masih tulisan connecting. Saya temani pagi kamu di FYP Flourish Your Playlist. Ini tuh tempatnya lagu pilihan kamu, salam dari kamu, dan tentu saja request lagu yang bisa bikin pagi kamu semakin hidup. Karena kadang pagi itu tidak butuh motivasi panjang, cukup satu lagu yang pas, terus moodnya langsung naik. Yang tadinya mau rebahan lagi, begitu lagu favorit berbunyi, oke, hidup saya masih harus terus dilanjutkan. Nah buat kamu teman Pro 2 yang lagi siap-siap ya kan, karena di ND sekarang pukul 7 lebih 9. Kalau di tempat kamu jam berapa teman Pro 2 ya kan? Buat yang lagi siap-siap sekolah, kuliah, kerja, atau buka toko, atau ada yang pergi ke pasar, atau ada yang mengantar keluarga, atau mungkin ada yang pagi hari ini tuh sedang menikmati kopi pagi di rumah, FYP siap menemani kamu, Andrea Kings. Please tolong, jangan jadi cuma pendengar yang pasif ya, diam-diam, senyum-senyum sendiri ya kan. Mending kamu kirim request lagu dan salam-salam kamu sekarang. Paksa saya, paksa teman Pro 2. Mau titip lagu buat teman? Bisa. Mau kirim salam buat keluarga? Bisa. Mau request lagu buat seseorang yang diam-diam sedang kamu pikirkan? Bisa juga. Tapi jangan sampai yang menerima salamnya malah bertanya, ini siapa? Jadi tolong dijelaskan siapa kamu sebenarnya ya. Langsung kirim pesan kamu ke WhatsApp Pro 2 082 147 650 422, 082 147 650 422, atau kamu bisa gabung juga di live kita pagi hari ini teman Pro 2. Jadi kamu boleh request, tulis nama, lokasi, lagu yang diminta, dan salamnya buat siapa.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Weekend Pro 2, pagi-pagi begini kita mulai dengan satu pertanyaan yang simple ya. Lagu apa yang paling cocok untuk menggambarkan mood kamu pagi ini? Kalau mood kamu happy, kirim lagunya harus yang happy, ya kan? Kalau sedang semangat, kasih lagu yang bikin energi naik. Kalau sedang galau, tenang. FYP juga tidak menghakimi ya. Karena kadang orang yang kelihatannya paling semangat pagi-pagi, playlist.

Makanya teman bro dua, daripada menebak-nebak mood sendiri, lebih baik langsung kirim request. Siapa tahu lagu pilihan kamu jadi lagu yang menemani pendengar lain di pagi hari ini ya. Dan buat kamu yang sedang berkendara, tetap fokus di jalan. Request lagu boleh, request keselamatan jangan dilupakan. Oke, jangan juga jadi sibuk mengetik sambil berkendara atau sibuk teleponan ayang bebek ya kan, atau pap dulu. Bahaya itu ya. Oke, Sunny, thank you. Kalau misalnya teman Pro 2 sudah berhenti di tempat yang aman, kamu bisa kirim pesan ke Pro 2. Nah, buat yang sudah siap

Cuman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

Indonesia, sana sini centil teman bro dua. Kamu tim mana? Tim Syahrini, maju mundur cantik, atau timnya Asila, sana sini centil? Masih bersama saya Trinitas di FYP, Flores Your Playlist. Kita masih di Pro 2 RRI Indie 92,2 FM. Dan ini bagian paling seru dari FYP, tentu saja salam-salam. Kayak kita mau Natalan, mau Lebaran gitu ya. Tapi Natal sebentar lagi teman Pro 2. Biasanya tiap pagi tuh ada orang yang mungkin tidak sempat menelpon kita. Jadi salam-salam tuh penting ya, melalui radio juga asik ya. Kalau misalnya lewat radio tuh kamu bisa senyum-senyum sendiri, atau orang yang kamu kirimi salam tuh bisa senyum-senyum sendiri, Gediwena ya kan. Terus dia bilang dalam hatinya, "Eh, tadi nama saya disebut di radio." Nah, untuk kamu yang mau kirim salam, please, please baby, please. Jangan lupa tulis lengkap namanya ya, salamnya dari siapa, untuk siapa, lokasinya di mana. Misalnya nih ya, pagi Pro 2, salam dari Yuni di ND untuk teman-teman di kampus. Atau bisa juga salam untuk mama, bapak, adik, kakak, teman kerja, teman nongkrong, boleh. Yang penting jangan kirim salam untuk dia yang

Oke teman Pro 2, kalau misalnya pagi hari ini kamu juga mau kasih kode, please kasih kode tuh yang jelas. Jangan sampai FYP berubah jadi menjadi acara investigasi. Ini bukan acara investigasi teman Pro 2. Jadi langsung saja kirim salam. Kak, saya mau kirim salam. Langsung kasih tahu salamnya apa, ya kan? Kak, saya mau request lagu. Kamu langsung kasih tahu, langsung di spill lagu kamu apa. Karena siapa tahu kan, satu lagu pagi hari ini tuh bisa menjadi mood booster untuk seseorang yang ada di ujung sana.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Planet Baby, teman Pro 2 dari Foo Fighters. Dan kita mau tahu teman Pro 2, pagi kamu hari ini masuk kategori yang mana? Bangun tidur langsung semangat, Iman Thea. Yang kedua, bangun tidur tapi butuh waktu untuk negosiasi dengan kasur. Yang ketiga, sudah bangun tapi masih bertanya dalam hati, kenapa saya bangun? Jadi kamu tinggal pilih satu atau dua atau tiga, pilih mana ya. Tapi kalau kamu masuk kategori yang ketiga, it's okay ya. Yang penting jangan sampai terlambat karena alarm sudah bekerja keras. Kasur juga sudah menjalankan tugasnya. Sekarang giliran kita yang menjalani hidup. Kemarin tuh ada satu quotes, saya lupa lagi lihatnya di mana teman Pro 2, dan itu menarik ya. Tentang manusia itu harus bekerja keras karena tidak ada yang instan. Okay, dan salah satu cara sederhana untuk bikin pagi kamu lebih enak adalah putar lagu favorit. Maka FYP ada di sini, kamu request, kami temani. Kamu kirim salam, kami bacakan. Kamu pilih lagu, kita dengarkan bersama. Jadi jangan cuma manis, teman Pro 2 ya. WhatsApp ke Pro 2 sekarang. 082147650422. Ini sudah ada Ira yang bergabung dari Ndao ya. Katanya mau request lagu Jisoo yang Klik. Oke, kalau begitu langsung saja kita hadirkan. Ini spesial buat Ira yang ada di seputaran Ndao.

kedua, pernahkah kamu mendapat pesan? Selamat, kamu memenangkan hadiah. Silakan klik link ini sekarang juga. Eits, jangan asal klik. Di era ekonomi digital, segala sesuatu memang makin mudah. Belanja online, transfer uang, sampai berbagai layanan bisa dilakukan hanya lewat smartphone. Tapi, penipuan digital juga makin canggih. Link palsu, akun palsu, hadiah fiktif atau pesan yang meminta kode OTP dan data pribadi bisa jadi jebakan. Nah, teman Pro 2 selalu ingat, sebelum klik link, cek dulu sumbernya. Jangan sembarang memberikan password, PIN, OTP, atau data pribadi kepada siapapun. Kalau pesannya terasa mencurigakan, berhenti, cek, dan jangan buru-buru percaya. Karena di dunia digital, satu klik bisa jadi awal masalah. Jangan asal klik, kenali penipuan digital sebelum menjadi korban.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.